0: harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
3: Ya, Rizky, hari ini
4: pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
5: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
6: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
5: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, Menjelang kepulangan, jemaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
8: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulli Tiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas. Yeah!
7: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya.
5: Ya, Julian Quiñones.
7: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Abdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila
2: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Sumawe, Pro 1 RRI Aceh Singkil, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Melabuh. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami Persentase Korwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Banda Aceh yang bisa Anda dengarkan secara terestrial di Pro 1 se-Aceh dan juga melalui streaming baik itu di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Serta

0: di hari ini di Provinsi Aceh, Kak?
1: Iya, baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca edisi Jumat 12 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh pada umumnya cerah hingga berawan, kemudian pada saat kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Langsa, Tamiang, dan sebagian wilayah Aceh bagian, Biren diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada diperkirakan ada potensi hujan untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian barat, selatan, kemudian Aceh besar, Banda Aceh, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah provinsi secara umum cerah hingga berawan. Kemudian juga untuk angin diperkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik Kak, bagaimana mungkin dengan tinggi gelombang dan juga titik panas Kak?
1: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan alhamdulillah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,25. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Singkil Pulau Banyak, perairan selatan Simelu, kemudian perairan Sabang Banda Aceh, dan perairan Aceh Besar Melabuh diperkirakan ada peluang tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Begitu Bang.
0: Baik, mungkin terakhir Kak Nasita, himbauan untuk para pendengar di pagi hari ini Kak.
1: Baik Bang, khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh, tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang pada saat siang menjelang sore hari, kemudian juga hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh, kemudian hindari membakar sampah, dan pastinya pantau informasi perakiraan cuaca secara resmi melalui kanal di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh dan di Instagram info BMKG. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik Kak Nasita, terima kasih atas laporan cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bang, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dan juga teman-teman Sekorwil Nusantara 79 Aceh, demikian ya informasi terupdate untuk cuaca hari ini bersama prakirawan BMKG untuk hari ini yang bertugas ada Kak Nasita. Baik, langsung saja mic-nya ini saya serahkan ya untuk host hari ini ada untuk host hari ini RRI Lusmawe bersama rekan Anda. Silakan Anda.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Muammar yang tadi sudah ambil kendali untuk laporan cuaca dari BMKG. Dan
3: baik pendengar, untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya akan disampaikan oleh penyiar yang bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tadinya juga kita baru saja mengikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dari studio Bursa RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini.
0: Oke, okay, makasih Bang Fadil.
2: Ya, terima kasih Bang Fadil.
0: Oke, okay, lanjut Anda.
2: Kita lanjutkan ya, dan di pagi hari ini untuk edisi Kabar Aceh hari Jumat 12 Juni 2026 kita akan mengupdate informasi dari RRI Sekorwil 17 ya, dari rekan-rekan penyiar Pro 1 RRI Sekorwil 17. Kita awali informasi yang pertama dari Banda Aceh. Silakan Bang Muammar, ada info apa dari Banda Aceh yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
0: Ya baik, untuk Banda Aceh sendiri di pagi hari ini info yang bisa kami bagikan ini dari laporan dialog maksud kami laporan dialog ya, laporan talk show khusus di RRI Banda Aceh terkait generasi muda berperan penting memajukan sektor pertanian modern. Ya, pendengar dan juga teman-teman, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan pertanian modern di Indonesia, termasuk di Aceh ya. Dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi, kaum muda diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif dalam peningkatan produktivitas dan juga daya saing pertanian. Hal ini disampaikan Dr. Elfrida Rosa, SPMP, selaku akademisi dan praktisi pertanian pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Jadi menurut Dr. Elfrida, sektor pertanian ini tidak lagi identik

0: dengan pekerjaan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bidang usaha yang memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, serta sistem pengelolaan yang lebih efisien. Ya, dan berbagai inovasi ini seperti penggunaan aplikasi, sistem irigasi cerdas, dan juga pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan ini sampai ke pemasaran melalui platform digital sudah membuka peluang bagi petani muda. Ya, dan Dr. Elfrida berharap semakin banyak anak muda Aceh yang terjun ke sektor pertanian dengan membawa ide kreatif dan juga pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pertanian tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Ada satu informasi lagi mungkin dari Banda Aceh untuk dialog pada pagi hari ini ya. Sebentar, agak lama ini sepertinya. Untuk dialog pagi hari ini kita akan menggelar dialog dari luar studio ya. Dengan topik ataupun tema mengawal kepulangan tamu Allah kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh yang insya Allah akan dipandu oleh rekan Khaira. Dan dialog ini akan bertempat kantor asrama haji kalau saya tidak salah. Karena ini dialog luar studio menghadirkan 4 orang narasumber tentunya mungkin. Tapi informasi saat ini yang saya terima nanti dialognya tidak disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh, melainkan di Pro 4 RRI Banda Aceh. Karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Banda Aceh akan merilai pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko yang kita relay dari Pro 3 RRI, dan akan selain Banda Aceh juga akan disiarkan di seluruh RRI Indonesia. Ini saya juga percaya juga teman-teman di Los Mawe, Melabuh, dan juga Takengon juga akan turut merilai ya pertandingan ini ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti dialog bisa bergabung nanti di Pro 4 RRI Banda Aceh. Saya juga masih menunggu informasi apakah dari Singkil ataupun dari, mungkin dari Sabang sepertinya yang akan relay dialog, karena Sabang tidak mendapatkan tidak diperbolehkan untuk merilai pertandingan sepak bola karena berada di dekat perbatasan ya. Begitu ya rekan Rizka ya. Jadi mungkin nanti dialog ya, akan dirilai oleh RRC Singkil, tapi masih menunggu informasi terkini dari Katim Siaran dan juga Katim Pemberitaan. Demikian satu informasi dari dua dan tiga informasi dari RRI Banda Aceh. Kami kembali ke Los Mawai bersama Nanda. Silakan Anda.
1: Ya, terima kasih Bang Muammar ya, lengkap sekali informasinya ya, mulai dari informasi soal tadi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian sampai informasi dialog dan juga informasi siaran Piala Dunia ya di Pro 4 Banda Aceh. Terima kasih Bang Muammar. Dan dari Banda Aceh kita menuju ke Melabuh, ada Bang Fadil di Melabuh. Bagaimana cuaca di Melabuh Bang Fadil, dan informasi apa yang bisa disampaikan? Silakan.
2: Baik, Ananda, terima kasih di kesempatan pagi hari ini. Untuk cuaca di Melabuh agak sedikit berawan ya, meskipun beberapa waktu lalu, beberapa hari yang kebelakang, cuaca di Melabuh itu cerah, panas, terik ya. Karena memang untuk saat ini kita belum turun hujan untuk begitu, Kak Ananda.
1: Iya. Yeah.
2: Satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, mengawali untuk program Kabar Aceh edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Bupati TRK minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntap bagi korban banjir di Nagan Raya. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Butung Atu Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna Sekda Aceh Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Haji Muhammad Tito Karnavian serta dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan para bupati serta wali kota se-provinsi Aceh. Dalam paparannya di hadapan Mendagri dan peserta rapat, Teuku Raja Kemangan menjelaskan bahwa bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya melanda 3 kecamatan, namun dampak yang paling berat terjadi di Kecamatan Betuh Atu Bagalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk segera membangun dan memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak di wilayah tersebut. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Betung Atuh Banggala. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusak sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dirinya berharap kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman. Demikian satu informasi Kananda dari Melabu, kembali ke Luxmawi bersama Kananda.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil untuk informasi dialog pagi ini. Ada Bang Fadil?
2: Untuk informasi dialog, bentar ya Kak, kita lihat player dulu ya. Untuk Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, nantinya di pukul 8 kita akan membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik, yaitu ada dua narasumber yang akan hadir. Nantinya ada Lazwan selaku Kepala Bidang WH dari Satpol PP dan WH Aceh Barat, dan juga Tengku Idris selaku anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Demikian kan Anda?
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Fadil dari Melabuh yang tadi menginformasikan mengenai ada 647 huntap yang dihimbau untuk segera diselesaikan di Betung ya, Bang Fadil ya. Dan dari Melabuh kita menuju Takengon, ada Kak Yati. Selamat pagi Kak Yati.
3: Ya, selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, ada informasi apa Kak Yati di Takengon pagi hari ini dan seperti apa cuaca di sana? Silakan.
3: Oke, baik. Untuk informasi cuaca di Takengon untuk pagi hari ini terpantau cerah ya Kak Nanda ya. Dan langsung saja kami hadirkan satu informasi dari Aceh Tengah terkait Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari Pematang Siantar. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar, didampingi Sekretaris Daerah Rizwan Dika Putra, SSTP MAP, menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, SHMKN. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang bantuan keuangan antar daerah untuk penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih didorong untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat gotong royong antar daerah, menjaga stabilitas pembangunan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi melalui optimalisasi dana transfer ke daerah atau TKD. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kota Pematang Siantar atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Benar Meriah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Turut mendampingi Bupati Benar Meriah dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Benar Meriah Rizwan Dika Putra STSTP MAP, PLT Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Benar Meriah Al-Fahmi STMAP, PLT Kepala BPKAD Kabupaten Benar Meriah Muhammad Junaidi AR MSI AKCA, Kabak Umum Sedaka Benar Meriah, Kabak Prokopim Sedaka Benar Meriah, Kabak ULP Sedaka Benar Meriah, serta tim ahli Bupati Benar Meriah. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan dan foto bersama antara jajaran pemerintah Kabupaten Benar Meriah dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ya, demikian informasi dari wilayah Tengah Aceh, dan kami sampaikan juga untuk informasi dialog untuk pagi ini ya, Takengon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat menanti setelah program Kabar Aceh ini. terkait Kemenag Aceh Tengah tertibkan kadi liar bersama Kepala Kemenag Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Ya, demikian informasi kami kembalikan kepada Kak Nanda di Loksmawi.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Kak Yati dari Takengon ya, informasi yang disampaikan tadi mengenai bantuan keuangan antar daerah. Dan dari Takengon kita menuju ke Singkil, ada Bang Muhsin. Selamat pagi Bang Muhsin. Ya, masih di mute Bang Muhsin? Ya, tolong dinyalakan mic-nya dulu Bang. Ya, baik, silakan. Ya. Ya, Bang Muhsin, ada informasi apa dari Singkil untuk pagi hari ini dan bagaimana cuaca di sana?
4: Baik, terima kasih untuk Nanda di Pro 1 Loksmawi. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan, dan satu informasi tentang info parlemen terkait Tim Banggar DPRK dan TAPK Aceh Singkil mulai bahas rakan APBK usai dievaluasi. Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dikabarkan mulai membahas rancangan kanun APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 setelah dievaluasi Gubernur Aceh Kamis 11 Juni 2026. Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amalion mengatakan rapat perdana tersebut belum menyentuh substansi hasil evaluasi dan pertemuan masih sebatas pembukaan dan penyamaan persepsi sebelum masuk ke poin-poin koreksi yang diberikan pemerintah Aceh. Kemudian dalam rapat tersebut, Tim Banggar DPRK juga sempat mempertanyakan alasan lambatnya hasil evaluasi gubernur sampai ke Aceh Singkil. Padahal dokumen itu merupakan syarat penting sebelum APBK dapat ditetapkan dan dijalankan. Meski demikian, Amalwin memastikan pembahasan hasil evaluasi gubernur tidak berhenti pada rapat perdana tersebut, serta Tim Banggar, DPRK, dan TAPK dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan secara maraton mulai hari ini, 12 Juni 2026, hingga terselesaikan seluruh catatan evaluasi gubernur. Informasi yang berhasil dihimpun sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembahasan hasil evaluasi gubernur umumnya mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah, kemudian rasionalisasi belanja, pemenuhan mandatory spending, serta pendidikan dan kesehatan, kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah, dan koreksi terhadap kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini diturunkan, meskipun belum diketahui secara rinci berapa banyak catatan yang diberikan Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026. Akan tetapi dengan turunnya hasil evaluasi tersebut menjadi penanda dimulai tahapan akhir sebelum APBK ditetapkan dan dapat dijalankan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Nanda di Pro 1.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Muhsin dari Singkil yang menyampaikan tadi mengenai evaluasi gubernur terhadap APBK Singkil ya, Bang Muhsin ya. Baik, dari Singkil kita menuju ke Sabang, ada Kak Rizka. Selamat pagi Kak Rizka.
5: Selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, gimana cuaca Sabang pagi hari ini Kak Rizka?
5: Di Sabang hari ini terlihat cerah berawan ini. Di Loksmawi gimana Kak?
1: Ini agak berawan sih kayaknya, masih mendung-mendung ya. Mungkin gak tahu nanti ke depannya apakah akan panas terik. Biasa seperti itu ya, di pagi hari gak kelihatan.
5: Nantinya baru kelihatan kayak.
1: Ya. Baik Kak Rizka, informasi apa yang bisa disampaikan dari Sabang? Silakan.
5: Oke, baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai distributor LPG bersubsidi di Kota Sabang mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET tabung gas melon 3 kg. Dengan harga yang sebelumnya sebesar Rp27.000 per tabung, diusulkan naik menjadi Rp30.000. Dan usulan tersebut muncul menyusul meningkatnya biaya operasional distribusi setelah terjadinya kendala transportasi laut. Kondisi itu memaksa distributor menggunakan kapal sewaan untuk mengangkut LPG ke Sabang. pemilik PT Gas Anek Megah Sabang Munazar Ismail atau yang akrab disapa Toki Cici mengatakan penggunaan kapal sewaan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar. Selain tarif sewa kapal yang meningkat, tingginya biaya bongkar muat di pelabuhan Ulele juga turut membebani operasional distribusi. Dan Toke Cici mengatakan pihaknya berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap kondisi tersebut. Dan menurutnya penyesuaian HET sementara dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 ini diperlukan untuk menutupi sebagian biaya transportasi sewaan sambil menunggu satu armada milik distributor selesai menjalani proses docking atau perbaikan. Dan pihak distributor memperkirakan skema distribusi darurat menggunakan kapal sewaan ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan ke depan. Jadi himbauannya kepada masyarakat Sabang agar tidak panik dan usulan kenaikan harga ini hanya bersifat sementara. Demikian satu informasi dari Sabang, Kananda kembali ke Luhut Semawe.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Ariska dari Sabang ya yang selamat menyampaikan selamat informasi mengenai penyesuaian harga LPG 3 kg ya Kak Ariska ya.
5: Bersifat baik, sementara ini.
1: Bersifat sementara, baik. Sabang kita menuju ke Luhut Semawe ya. Satu informasi dapat Nanda sampaikan dari Luhut Semawe terkait dengan kenaikan harga BBM non subsidi di mana warga Luhut Semawe mulai beralih ke Pertalite. Dan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax ini mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kota Luhut Semawe. Sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Luhut Semawe, Razi, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Dan kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat banyak masyarakat yang mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan Razi juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada dirinya tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan-rekannya yang lain yang kini juga mulai beralih ke Pertalite demi menekan biaya operasional harian. Dan ia menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Dan karena itu Razi dan teman-temannya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi. Dan kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup. Itu satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari RRI Luhut Semawe. Dan itu menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ada Bang Muammar dari Banda Aceh, ada Kak Yati di Takengon, ada Bang Musin di Singkil, Kak Ariska di Sabang, dan Bang Fadil di Melabuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali kawan-kawan. Dan semoga di hari Jumat ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai berjumpa kembali di lain waktu teman-teman.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Sabang, dan juga Pro 1 RRI Aceh Single dimanapun Anda berada. Baik yang mendengarkan kami lewat kanal Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Aceh Single, dan juga lewat streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install di Google Play Store dan juga Apple App Store, sehingga Anda bisa mendengarkan siaran RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar masih di Banda Aceh pagi ini ya, untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan juga kali ini Anda sedang bersama kami lewat program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Dan di Jumat kali ini, mungkin untuk mengawali kebersamaan kita pendengar, mungkin kita akan melihat dulu nih informasi terkini yang kami himpun dari Instagram Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Ya baik, di artikel dan postingan ini ditayangkan pada Kamis kemarin 11 Juni 2026. Lapak bandel di Jalan Malikul Saleh ditertibkan Satpol PP WH. Lapak kios dan bangunan yang menguasai bahu jalan di sepanjang Jalan Sultan Malikul Saleh, Gampong Long Raya, resmi ditertibkan oleh tim gabungan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bersama Muspika Kecamatan Bandaraya pada Kamis kemarin 11 Juni 2026. Nah, langkah tegas ini diambil sebagai tindak lanjut setelah surat peringatan yang dilayangkan sebelumnya diabaikan ya. Dari perwakilan Satpol PP WH ini mengatakan penertiban untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta mewujudkan lingkungan kota yang tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Banda Aceh dan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan persuasif, kawasan yang semula semrawut kini kembali rapi, plong, dan ramah bagi pengguna jalan. Apresiasi luar biasa mengalir dari Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, ada Muhammad Rizal, kepada pemilik usaha yang telah kooperatif dan bersedia membongkar lapaknya secara mandiri tanpa drama. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap kesadaran bersama ini dapat terus terjaga demi wajah ibu kota yang asri dan tertib. Ya, nah begitu informasi terkini yang kami dapatkan dari Instagram Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Dan mendengar, saat ini kita sudah bersama dengan penelpon kita yang pertama di 0651-44336. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, bersama siapa ini?
3: Maulana di Sigli.
2: Ada Pak Maulana di Sigli. Silakan Pak Maulana, apa yang bisa dibagi di Halo RRI di pagi ini, Pak?
3: Bukan dibagi, tapi mau bilang bahwa alhamdulillah RRI Banda Aceh menyiarkan siaran bola, karena saya nggak bisa melihat, Pak.
2: Oh, baik Bapak.
3: Nah, saya nggak bisa melihat, maunya RRI Banda Aceh lalu menyiarkan siaran bola.
2: Baik. Nanti insya Allah Bapak nanti di mungkin Bapak nanti bisa minta bantuan Pak ya, nanti kita insya Allah di pukul 9 setelah Halo RRI kita akan menyiarkan pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko Bapak.
3: Ya Pak, itu aja yang sampaikan karena saya nggak bisa melihat.
2: Baik Bapak Maulana.
3: Terima kasih Pak ya.
2: Sama-sama Bapak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya pendengar mungkin tadi seperti yang sudah kita sebutkan juga sebelumnya dan juga tadi telepon Pak Maulana ya. Nanti insya Allah kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat akan menyiarkan pertandingan sepak bola Pesta Bola Dunia 2026 antara Korea Selatan melawan Republik Ceko. Dan tentunya juga kita masih akan bersama Anda di 0651-44336. Kita akan coba menyapa kembali untuk menelpon kedua kita, masih di nomor yang sama. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, good morning Bang Aman.
2: Good morning, bersama siapa ini?
4: Dengan Fitri, Pak.
2: Oke, ada Fitri. Baik, apa bisa dibagi Fitri di Halo RRI untuk pagi hari ini?
4: Ini kita kan lagi kena musibah di apa tuh orang di Filipina ya. Jadi gempa, tsunami apa gitu. Kalau bisa kita bantulah sedikit untuk warga-warga Filipina di sana sebisa mungkin kita. Kalau bisa dananya bisa kirim ke rekening atau siapapun gitu. Terus kita salurkan ke orang-orang Filipina gitu, Bang Amar gitu, kalau bisa ya. Buat semua-semua pendengar RRI yang mau salurkan dana ke Filipina bisa apa gimana gitu ya Bang Amar gitu. Bisa ya Bang Amar ya. Gitu ya Bang Amar.
2: Nanti Kak Fitri nanti akan kita sampaikan kembali ya kepada tim kerabat kerja apakah bisa kita buka donasi untuk masyarakat Filipina. Baik, terima kasih Fitri atas himbauannya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Pak. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, tadi sudah ada Pak Maulana, sudah ada Fitri juga ya pendengar ya. Untuk pagi ini dua penelpon dulu ya, kita akan berikan kesempatan ya. Nah nanti Anda bisa melanjutkan kembali juga telepon setelah jeda ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0852-8285-4445. Ada yang juga bisa melayangkan terkait keluhan ya, ataupun ya terkait keluhan baik itu pelayanan publik dan juga fasilitas publik lewat Instagram RRI Banda Aceh akan kita kurasi bersama tim kerabat kerja. Dan pendengar dan juga ya pendengar baik pun yang menarikan kami lewat Banda Aceh, RRI Banda Aceh, RRI Sabang dan juga RRI Single serta streaming. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Halo RRI ya. Masih bersama Amar yang untuk hari ini sendirian di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini ya. Belum ada teman yang menemani. Dan tadi pendengar kita sudah mendengarkan dua orang penelpon tadi yang sudah bersama kita. Yang pertama ada Bapak Maulana yang menyampaikan apresiasi kepada RRI yang sudah menyiarkan program sepak bola hanya dengan audio saja, sehingga juga memberikan kesempatan kepada teman-teman dengar ini bisa tetap terus mengikuti siaran sepak bola walaupun hanya melalui suara saja. Dan juga kita juga kembali membuka kesempatan kepada Anda pendengar untuk bergabung berpartisipasi lewat Halo RRI di 0651 44336 untuk line telepon, dan juga di 0852 8285 4445. Ya baik, dan juga kembali lagi pendengar juga selain bisa melalui WhatsApp dan juga telepon, Anda juga bisa memberikan juga mungkin informasi ya terkait aduan tentang layanan maupun fasilitas publik, itu juga bisa melalui Instagram RRI Banda Aceh. Dan satu informasi kembali ini kami kutip dari Instagram Satpol PPWH, masih dari hari Kamis 11 Juni 2026. Sebuah rumah kos khusus putri di Gampong Ruko, Kecamatan Syakuala, Banda Aceh digerebek oleh warga setempat pada Selasa 9 Juni 2026 tengah malam, yaitu sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Penggerebekan ini dilakukan setelah warga resah akibat adanya seorang pria yang diselundupkan ke dalam fasilitas khusus wanita tersebut. Dan ini juga laporan dari sesama penghuni kos. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi nekat sepasang kekasih ini terbongkar berkat laporan orang dalam atau sesama anak kos yang mengetahui keberadaan sang pria di dalam kamar. Merasa aturan kos dan norma adat kampung telah dilanggar, penghuni kos tersebut langsung melaporkan kejadian ini kepada ibu kos dan juga perangkat desa. Warga yang bergerak cepat langsung mendatangi lokasi dan mendapati pasangan non-muhrim, maksud kami pasangan non-mahram, berada di dalam kamar kos khusus putri. Setelah diamankan oleh perangkat gampung, pihak desa kemudian menghubungi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Tim Galong Satpol PP dan WH langsung meluncur ke lokasi untuk menjemput dan mengamankan pasangan tersebut ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di kawasan Balai Kota guna menghindari amukan massa yang lebih luas. Diketahui kedua terduga pelaku pelanggaran syariah tersebut merupakan pendatang yang berasal dari Kabupaten Aceh Selatan. Ya, dan hingga berita ini diturunkan, pasangan yang diduga melakukan pelanggaran kanun syariat Islam terkait jinayat masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut. Dan tentunya berita ini juga mendapatkan respon beragam ya dari netizen. Ada yang terkejut ya karena ternyata pelaku berasal dari Aceh Selatan. Dan juga selain itu juga ada pantauan kami nih, mungkin dari beberapa netizen lainnya ini juga sedang tidak percaya ya kenapa hal ini bisa terjadi ya di tempat kos itu. Dan juga beberapa masyarakat juga ataupun beberapa netizen ini mengatakan kalau ingin melakukan hubungan suami istri dengan halal, tentunya harus lewat jalur resmi ya, seperti menikah seperti itu. Dan coba kita buka dulu nih dari WhatsApp, mungkin sudah ada yang bersama kita untuk Halo RRI, ternyata belum ada ya. Dan untuk Fitri tadi yang sempat menelpon juga menanyakan soal donasi ke Filipina, dari RRI saat ini kita belum ada ya himbauan untuk pembukaan donasi. Namun apabila Fitri ingin berdonasi, mungkin bisa kita sarankan ya, kita rekomendasikan ada satu lembaga ini yang namanya Asar Humanity, yang merupakan lembaga amil zakat nasional berbasis kemanusiaan yang juga menyalurkan beberapa bantuan ya untuk para penyintas bencana yang membutuhkan seperti itu ya. Kembali masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Halo RRI pada pagi hari ini. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so beking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
4: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT
5: Pro 1 RRI Banda Aceh.
6: Halo RRI. Halo RRI.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin ingin mengurus beberapa berkas ya yang harus segera diurus, bisa melangkah ke Mall Pelayanan Publik MPP Banda Aceh di kawasan Pasar Aceh. Selain bisa untuk pengurusan berkas, juga Anda bisa menyaksikan pameran arsip tsunami yaitu Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan yang diadakan di MPP Kota Banda Aceh ya. Dari arsip Republik Negara Indonesia, pendengar Andri Bas di Instagram ini mengatakan bahwasannya Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia ini menghadirkan Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan, sebuah pameran arsip tsunami yang mengajak masyarakat menelusuri jejak ingatan, merawat cerita ketangguhan, dan menyalakan harapan untuk masa depan. Memasuki lorong waktu 2004, pengunjung akan menyaksikan bagaimana para penyintas, masyarakat, dan relawan kemanusiaan bahu-membahu memulihkan Aceh. Arsip-arsip yang tersaji bukan hanya sekedar rekaman masa lalu, melainkan suara ketangguhan yang menjadi kompas untuk melangkah ke masa depan ya. Sudah diadakan dari hari Senin lalu tanggal 8 Juni sampai hari ini Jumat 12 Juni 2026 di MPP atau Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, dan juga tersedia gratis untuk umum ya, tidak dipungut biaya. Tersedia juga layanan Laraska atau layanan restorasi arsip keluarga gratis bagi pengunjung. Mungkin untuk Anda juga yang saat ini melihat ya arsip di rumah Anda, arsip-arsip penting yang saat ini sepertinya sudah mulai rusak atau mulai tidak terbaca, mungkin bisa dibawa ya ke MPP Kota Banda Aceh.

0: apa pembicaraan tentang apa tuh pameran ya, pameran jar tuh masalah tsunami ya.
1: Betul sekali.
0: Nah gini Mbak, kalau Pak kalau bisa saran saya, kenapa tidak tanggal 24 Desember itu di Aceh ditetap tanggal merah?
1: Nah, tanggal 26 maksudnya ya?
0: Tanggal tsunami itu ditetapkan dan tanggal merah, dan hari ramai Aceh juga tanggal merah.
1: Baik.
0: Kita masyarakat nanti kan bisa mengenang terus, oh besok tanggal merah berarti hari tsunami, oh kemarin kemudian tanggal merah lagi ya, itu di Aceh ya, hari perdamaian Aceh. Nah, itu saran saya kalau bisa, sebab kemarin kan nggak sempat saya telepon, nggak telat saya hidupin radio saya kan.
1: Baik.
0: Itu aja kalau bisa kan lebih indah itu, supaya masyarakat mengingat terus tanggal merah itu khusus di Aceh, maksudnya hari tsunami dan hari damai Aceh kan.
1: Baik.
0: Itu lebih indah nampaknya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jol di Pekanbadai ya, yang memberikan mungkin usulan supaya tanggal 26 Desember itu ditetapkan sebagai tanggal merah ya, untuk mengenang peristiwa tsunami dan juga mungkin pada hari penandatanganan MOU perdamaian Aceh juga dijadikan tanggal merah ya, sebagai suatu bentuk peringatan juga bahwasannya di tanggal tersebut Aceh menemukan kedamaiannya setelah sebelumnya dihantam musibah gelombang tsunami. Ya, tidak ada yang salah juga ini dengan, bukan dengan idenya ya. Jadi mungkin bisa juga ini untuk Anda masih bisa bergabung di 0651-44336 lewat line telepon ataupun juga melalui WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Mungkin kembali lagi nih, masih kita akan coba himpun informasi untuk Anda terkait pelayanan publik ya. Mungkin untuk Anda yang membutuhkan informasi terkait layanan restorasi arsip keluarga ini, untuk layanannya sendiri pendengar ini dibuka dari pukul 8 lebih 30 menit sampai pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, mulai dari hari Senin lalu ya, tanggal 8 sampai hari ini 12 Juni 2026. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Balai Arsip Statis dan Tsunami memberikan layanan pencegahan perusakan arsip dengan metode enkapsulasi ya. Tentu saja syarat yang dibutuhkan adalah arsip keluarga dibawa langsung oleh pemiliknya ke MPP Banda Aceh. Lalu arsip ini adalah asli, bukan hasil scan, fotokopi, dan juga tidak dalam bentuk laminating. Dan tiap-tiap keluarga maksimal 5 lembar ya. Dan juga Laraska ini juga memberikan edukasi mengenai perbedaan laminating dan juga enkapsulasi ya. Untuk resiko laminating sendiri, plastik dipres dengan uap panas itu akan merusak kondisi fisik arsip secara permanen karena arsip akan menempel pada plastik, lalu ada resiko robek saat dibuka dan memperburuk kondisi. Sementara untuk enkapsulasi, polyester film dan double tip 3M bebas asam, pH netral dan aman secara kimiawi sehingga bisa melindungi tanpa merusak, dapat dibuka kembali dan juga menjadi standar konservasi profesional ya. Jadi keunggulannya sendiri karena bebas asam dan pH netral, polyester ini tidak mengandung asam yang dapat merusak dokumen dari dalam, pH netral menjaga stabilitas kimia jangka panjang. Kelembapannya juga terkontrol karena material kaku dengan sifat kimiawi yang aman, mencegah kerusakan akibat kelembapan dan juga kontaminan eksternal. Dan kejernihannya juga dijamin optimal karena transparansi sempurna ini memungkinkan pembacaan dokumen tanpa membuka enkapsulasi dan mengurangi handling yang berlebih. Dan tentunya juga pendengar, enkapsulasi ini bukan untuk memperkuat fisik arsip, tetapi untuk melindungi arsip dari faktor-faktor eksternal yang dapat merusak, mempertahankan integritas dokumen sambil memungkinkan akses reversible. Dan tentu saja arsip yang bisa dienkapsulasi adalah akte kelahiran, akte perkawinan, kartu keluarga, KTP, sertifikat, ijazah, dan lain-lain ya. Dan untuk saat ini untuk layanan restorasi arsip keluarga atau Laraska ini di

dibuka di Pasar Aceh di MPP Mall Pelayanan Publik, lantai 3 Gedung Pasar Aceh, Jalan Pangeran Diponegoro, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, mulai dibuka dari Senin lalu sampai hari ini Jumat 12 Juni 2026 dari pukul 8:30 sampai pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
2: Halo RRI. Ya, baik pendengar, di sesi terakhir untuk Halo RRI pada hari ini ya, masih kita terima untuk telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk telepon bisa di 0651 44336, dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Dan untuk informasi dialog pada hari ini pendengar, seperti yang sudah kita sebutkan tadi dalam program Kabar Aceh ya, untuk dialog Banda Aceh Menyapa pada hari ini akan disiarkan lewat program 4 RRI Banda Aceh ya, atau di Pro 4 itu, dengan topik mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh, yang insya Allah akan dipandu oleh rekan Khaira dan juga dilaksanakan langsung dari Asrama Haji Kota Banda Aceh, menghadirkan narasumber. Yang pertama ada Dr. Andus Haji Arijal MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Provinsi Aceh. Selanjutnya ada Bapak Ferdius SKMMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh. Ada Bapak Jufriandi selaku PLH General Manager Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh. Dan yang terakhir ada Setio Pramono, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kecamatan Bandara Sultan Iskandar Muda. Dan tentunya untuk dialog Banda Aceh Menyapa ini, selain disiarkan di programa 4, juga turut dirilis oleh programa 1 RRI Sabang ya. Karena RRI Sabang tidak bisa menyiarkan siaran sepak bola Pesta Bola Dunia 2026 terkait dengan kendala takutnya spillover atau bocornya siaran ke negara lain tentunya. Dan tapi untuk siaran bola ini nanti tetap bisa Anda nikmati untuk Anda yang mendengarkan RRI Programa 1 Aceh Singkil. Karena RRI Programa 1 Aceh Singkil dan juga RRI Programa 1 Banda Aceh akan sama-sama merilai siaran bola ini dari Pro 3 RRI. Ya baik, itu saja informasi untuk saat ini pendengar, dan masih kita juga akan melihat-lihat lagi ya informasi yang kita himpun dari media sosial untuk pada pagi hari ini, kembali bersama Satpol PP WH Kota Banda Aceh yang melakukan pengawasan busana di lapangan Belang Padang, sehingga untuk masyarakat yang menggunakan busana yang tidak sesuai dengan syariat ini juga mendapatkan teguran ya dari Dinas Satpol PP WH karena OOTD atau Outfit of the Day yang dinilai melanggar syariah. Yang disasar adalah laki-laki yang memakai celana pendek di atas lutut ya. Dan selangkah ini tegas merujuk pada Kanun Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam, terutama terkait kewajiban berbusana islami di ruang publik. Lewat pengawasan ini, pemerintah kota melalui Satpol PP WH ini berharap gaya hidup sehat di Kota Banda Aceh bisa tetap berjalan selaras dengan penegakan syariat Islam. malam. Jadi bagaimana nih untuk Anda pendengar? Ya, mungkin sempat kami baca juga ini infografis ya, untuk yang ingin melaksanakan olahraga mungkin di lapangan terbuka, apabila laki-laki menggunakan celana pendek di bawah lutut ya, dan juga sambil menggunakan legging untuk menutupi area di bawah lututnya juga apabila tidak memiliki celana panjang ya. Dan untuk yang perempuan juga diperolehkan memakai celana dan juga baju tidak ketat ya untuk berolahraga di lapangan terbuka tentunya. Dan kita coba intip ya mungkin komentar-komentar netizen ini ya, terkait berita yang baru saja saya bacakan adalah tentu saja ini ada netizen yang mengatakan tetap terus mendukung ya langkah dari Satpol PPWH untuk menjalankan perintah kanun yang sudah ditetapkan ya untuk menjaga marwah Aceh lebih tepatnya, dan juga marwah kota Banda Aceh lebih spesifik ya, sebagai kota yang tetap teguh pendiriannya dalam melaksanakan syariat Islam. Ya baik pendengar, mungkin untuk saat ini itu saja ya yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 51 waktu Indonesia Barat, dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti jalannya pertandingan pertandingan dari Korea Selatan melawan Republik Ceko, masih dalam fase pertandingan fase grup A di Pesta Bola Dunia 2026. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di lain waktu di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus dengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti jalannya pertandingan fase grup A Pesta Bola Dunia 2026 Korea Selatan melawan Republik Ceko. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh sayang sekali, umpan yang sudah telah terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membentuk serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Kali ini ya lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko, dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
2: Okay.
3: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
1: Sementara itu tadi Song Yumin tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
2: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
2: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
3: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Li Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
2: yeah,
3: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun Min ya,
2: yeah,
3: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
2: Yeah. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam. Dipotong tadi oleh Jae-sung.
4: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya, ya,
4: cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jae-sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti, memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan Han Min lagi, Son tadi umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain nomor 10 tadi Jae-sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
4: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jung Woo, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim In Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom. Masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Woo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
2: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sop, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
3: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
3: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era net fair, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
4: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
3: ya,
4: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaesung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
3: Ya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
4: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim In Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
3: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
4: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi,
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan kali ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
3: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
3: Kang Kim bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
4: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In-jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun-min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
3: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
3: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
4: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan. Dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
3: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: So, betul, di atas ya.
3: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
4: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
3: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Cech ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
4: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
3: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, yeah. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Oleg Ceko juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
3: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan, kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbone tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
4: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
3: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
4: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi. Nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
3: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini yang memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Hal ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
4: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Kranax tadi, pendek saja kepada Kretzky. Masih Kranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
2: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
3: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa menguasai permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya. Karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
4: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Inbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya. Tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee, pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi, pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
3: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan.

0: oleh Kim Min-jae, nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya?
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan, tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya. Kalau kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Arahkan ke tengah kepada Son Heung-min. Tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kofar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Taeguk Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, langsung wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: on target ya.
0: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim Min-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami shot check tadi kepada Pavel Sud tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Jung-woo. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In-byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali.

0: Untuk Korea dan juga Ceko, pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar Fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini diambil di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemainnya Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini, tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan, berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yunmin, namun tepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Jung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae, masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, Republik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utama ini, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
0: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewat di tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri. Bawa lagi ke otak penalti, masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, lolos dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan kegagalan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi.

الحمد لله الذي خلق الأيام والشهور وأمضى الأعوام والدهور وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده سبحانه ونشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaah Jumat yarhamkumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah memberikan hari-hari dan perhitungan perjalanan bulan agar kita bisa berjalan di antara kisi-kisi waktunya. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahlul bait dan para sahabat sekalian. Sidang jemaah Jumat hamba Allah yang mulia. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepadanya. Lalu kemudian bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah sidang jemaah yang dirahmati Allah bahwa orang-orang yang benar-benar beruntung adalah figur yang memiliki ketakwaan. Allah berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Hanya saja Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka takwa menjadi landasan bagi kita untuk beraktivitas dalam perjalanan hidup hingga kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa Allah melihat seluruh tindak tanduk kita. Allah mengetahui perbuatan kita. Allah juga mengetahui isi hati kita. Bahkan tiada sesuatu pun kecuali segalanya berada di dalam pengetahuannya. Yakinlah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan masa, pergantian hari menuju kepada pekan lalu kepada bulan dan berbilang tahun sehingga berabad menandai bahwa itu adalah akhir dari kehidupan dan kehancuran sebuah peradaban. Yakinkan pula diri kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa kita terkolaborasi di dalam kisi-kisi waktu. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharapkan membawa bekal di kemudian hari kelak sebagai balasan pahala yang akan kita terima pada akhir perjalanan nanti. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, tahun demi tahun terus berjalan tanpa kita sadari bahwa waktu berputar begitu cepat. Beberapa hari mendatang insyaallah kita akan menghadapi pergantian bilangan tahun. Itu tahun baru Hijriah. Tahun di mana mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Yathrib atau yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan Rasulullah adalah perjalanan spiritualitas, yaitu
di mana Rasulullah melakukan penapakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menusuri jalan Allah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga dan semua nostalgia memorial keindahan alam dan lingkungan di mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tumbuh dan besar. Jamaah yang dirahmati Allah, ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilatar belakangi oleh kesombongan kaum Quraisy dan penolakan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan penyimpangan demi penyimpangan serta upaya konspirasi yang sangat keji dan jahat untuk supaya padam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun." Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, artinya dengan ucapan mereka, tapi Allah menolaknya. Allah tidak menginginkannya. Justru Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Mulai saat itu hingga berbilang tahun setelahnya, hijrah membawa pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap hati dari orang-orang yang beriman, serta terpatri bermakna di dalam ingatan kita. Selama hati kita dipenuhi dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sangat penting ini dipenuhi dengan intimidasi sebelumnya. Ada rasa sakit, ada siksaan, ada penindasan, ada pelecehan, ada penyanderaan, penyekapan, dan juga penganiayaan sampai kepada pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman. Semua kekejian ini sidang jamaah yang dirahmati Allah sampai pada satu titik koordinat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam perjalanan datangnya agama Allah ini. Dan pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap melakukan hijrah. Hal ini adalah untuk terrealisir janji pertolongan Allah bagi Rasulnya. Sekaligus Allah resume suri teladan, pelajaran dan hikmah bagi seru semesta raya. Allah berfirman, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana untuk membalas tipu daya orang-orang kafir. Pada titik ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, hijrah Nabi ke Yathrib ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setianya, dengan rasa khawatir yang sangat mendalam, bukan untuk dirinya tapi adalah untuk keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sosok yang dikhawatirkan ini begitu tenang, begitu nyaman karena ada bungkusan keimanan dan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak merasa khawatir karena perlindungan Allah yang maha sempurna selalu menyertai mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sementara dia salah seorang dari dua orang ketika berada di dalam gua. Dia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Sidang jemaah Jumat di kota Madinah, bila kita lihat untuk ke depannya, di sana masyarakat dan penduduknya berada di dalam gegap gempita, bersuka cita ingin menyambut kedatangan Rasulullah. Kebahagiaan yang mengharu biru bercampur dengan kesenangan. Untuk apa? Untuk supaya hadirnya sosok pembawa risalah Allah bersama mereka. Sebenarnya kondisi ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, telah dipersiapkan oleh Allah sebagai sebuah dukungan kemenangan bagi nabinya. Dia juga menjadi anak tangga untuk meninggikan agamanya. Allah jadikan tanah dan rumah penduduk kota Madinah menjadi benteng untuk melindungi orang-orang yang beriman yang akan hijrah kepadanya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang di Madinah yang telah tinggal di sana, yaitu Ansar, yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Mereka mengutamakan mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka juga sebenarnya memerlukan dengan keperluan yang sangat mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, itulah orang-orang yang beruntung. Begitulah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah menjaga nabinya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap perencanaan orang-orang kafir Quraisy berupa pengkhianatan dan tipu daya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam surah Yasin disebutkan oleh Allah, "Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Maka jangan sampai ucapan mereka, wahai Muhammad, membuat engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jemaah yang terhormat, itulah latar belakang peristiwa hijrah. Allah abadikan di dalam Al-Quran secara historikal dengan tampilan performa keagungan dan kemuliaan. Terkodifikasi dalam suasana dukungan, pertolongan dan perlindungannya. Tampilan dari yang jauh dari makna pelarian maupun sikap menghindar atau sikap pengecut. Tidak, bukan karena takut, bukan karena pengecut, bukan melarikan diri, tapi perwujudan sebuah pelaksanaan skema program yang telah direncanakan. Di samping kepatuhan pada sumpah yang dikukuhkan oleh orang-orang Madinah terhadap Rasulullah dalam perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Dan itu pun mereka nyatakan dengan pengorbanan darah dan nyawa. Sebuah perjanjian kesetiaan yang dibungkus dengan kejujuran. Kalau begitu, sidang jemaah, hijrah adalah menandakan bagaimana kejujuran hati seseorang dalam memberikan pengorbanan kepada agama ini. Hijrah juga menandai berdirinya daulah Islam di atas fondasi persaudaraan karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Selanjutnya berkesinambungan dengan berjalannya aturan dan hukum yang Allah turunkan. Hukum yang menjamin keselarasan individu dan golongan serta kehidupan publik, baik
itu berhubungan secara vertikal maupun horizontal, hubungan dengan Allah maupun hubungan antar sesama. Negara dengan konsep yang berdasarkan hukum aturan Allah seperti ini, ia mengemban tugas memberikan keadilan kepada rakyat dan penduduknya atau umatnya, membersihkan bumi dari penyembahan selain kepada Allah, diperanginya kezaliman dan orang-orang yang zalim. Negara dengan kepemimpinan yang memberikan pertolongan bagi mereka yang berada di dalam kesulitan, prahara fitnah dari kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai baik dan luhur akan memenuhi ruang dan waktu, serta dalam tempo yang sangat singkat, seluruh jazirah Arab telah bersinar dengan cahaya keislaman dan keimanan. Lalu kemudian menjara sampai ke negeri orang-orang Persia, bahkan menembus ke Konstantinopel atau Bizantium. Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat lastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah janjikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Majelis yang terhormat, cahaya Islam hari ini telah menyebar, memancar dari kota di mana Rasul jadikan tempat hijrah. Umar bin Khattab melihat ini sebuah prosesi yang sangat terhormat, lalu esensial. Maka diletakkan penanggalan Islam itu mulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa peristiwa hijrah itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai orang beriman memahami betul bahwa faktor esensial yang mendasari keberhasilan dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah adalah hijrahnya seseorang dari pengaruh syaitan serta hawa nafsu kepada keimanan dan keikhlasan kepada Allah SWT serta ketaatan. Sekiranya tidak demikian yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya dari kaum muhajirin, maka sungguh Allah SWT tidak akan memuji mereka dan tidak akan memberikan atensi kepada kaum muhajirin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pernah menyampaikan, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu diukur dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan dapat nilai karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi sebaliknya, bila hijrahnya karena dunia, karena ada seorang gadis yang tidak dinikahinya di kota Madinah, maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan dari hijrahnya. Jadi di sisi Allah SWT, kejujuran, keimanan, kemudian ketakwaan, serta niat ikhlas karenanya dalam melakukan hijrah, itu adalah akan diperhitungkan oleh Allah dengan perhitungan yang tidak berbatas. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu. Allahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak patah semangat serta tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukan karena mereka disiksa lalu kemudian melarikan diri, ya, takut untuk diri, tidak. Ingin supaya agama nanti bisa tinggi
bisa memancar, bumi dibersihkan dari berbagai kekejian dan kekotoran. Maka ini yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran. Mari hikmah dari apa yang Allah larang menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Lalu betulkan latar belakang dari niat kita, maka selebihnya Allah yang akan menghandle untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita bisa isi tahun-tahun berikutnya dengan langkah-langkah yang Allah ridhai sebagai umat dan bangsa dalam hidayah, anugerah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita membaca rukun dua khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له فتوبوا إلى الله جميعا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.

0: Aksi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang terus berdatangan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasinya disampaikan Diah Novritaria.
1: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah tiba dari sudah berangkatkan dari Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya, apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Laporan Fitra Jayadi.
4: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
5: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah mengumpulkan barangkali atau mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan inang-inang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
4: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lain.

0: lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan, alumni Fisika SMA Negeri Sautakengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
1: Iya, Fisika, Sebit Fisika 91 SMA 1 Takengon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih, kami berdoa pada Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah Ibu saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
0: Jalan Nasional Enang-Enang Setiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: Pendengar di Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk mengembangkan penyiaran di daerah. Informasinya disampaikan Maimun Akbar.
1: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
2: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
1: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak pernah. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
3: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Sulianti, menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Berikut dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh, Afrizal, menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
5: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
4: Adapun alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang, jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: Reng. Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda. Kita masuk dalam program 100% Indonesia untuk siang hari ini pendengar. Namun sepertinya untuk siang hari ini dalam 100% Indonesia akan saya terima melalui WhatsApp terlebih dahulu ya. Mungkin untuk penelpon nanti di sesi yang kedua aja ya. Saya bacakannya ada di WhatsApp juga sudah rame nih dari tadi ya. Kita tunda dulu dari yang telepon deh ya. Coba nanti saya buka di sesi yang kedua untuk penelpon. Namun saya hadirkan satu lagu lagi dalam 100% Indonesia di siang hari ini, yaitu darinya Raisa dengan judul Firasat. Nanti setelah lagu tersebut akan saya buka 100% Indonesia di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, 100% Indonesia kembali hadir untuk menemani suasana siang Anda ditambah dengan gerimisnya hujan ya. Oke, seperti yang tadi saya informasikan juga untuk sesi pertama saya akan baca melalui WhatsApp dulu. Anda Mas Roy di mana nih? Di Atuk Pahlawan. Kalau enggak salah ya. Kalau salah dimaafkan aja ya Mas Roy ya. Request lagu darinya Niki Astria, judulnya Cinta di Kota Tua. Salamnya untuk Khaira, Kayana, Lia, Cutputro Nabila, Ayu di Maluku, tak lupa juga untuk Viola di Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga teman-teman sehat dan bahagia semua di sana. Dan spesial salam manis untuk Khaira. Terima kasih. Oke, baik. Tapi BTW dari Niki Ki Astria yang ada di playlist kami, Gersang, kemudian Mata Laki-Laki, Jarum Neraka, Uang, semuanya ada kecuali request Cinta di Kota Tua. Oke, saya hadirkan Lentera Cinta aja ya Mas Roy ya, dari Niki Astria, Lentera Cinta. Mudah-mudahan Mas Roy seneng deh dengerin lagu Niki Astria walaupun judulnya berbeda. Dan juga ada siapa ini? Ada Cece di Indrapuri, pendengar. Assalamualaikum Kak Khaira. Waalaikumsalam. Salam untuk semua pendengar Pro 1. Oke, siap. Mau diputerin lagu darinya Adrian Khalif, judulnya 2001 Kali. Ada enggak ya? Ada enggak ya lagunya? Nanti deh saya carikan lagunya ya. Kalau enggak ada mungkin boleh digantikan dengan yang lain, tapi saya usahakan aja dulu ya. Kemudian juga ada Wakdol, pendengar. Assalamualaikum Khaira, host girl. Udah bisa bahasa Inggris nih ya Wakdol ya, udah ada progres rupanya. Host girl Pro 1 RRI Banda Aceh, Indonesia banget. Oke. Okay. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wadol mau request lagu dari grup Dewa 19 dengan judul Bukan Cinta Manusia Biasa. Oke, sip. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan kita dengarkan dulu lagu darinya Niki Astria dengan judul Lentera Cinta.

0: Radio. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan di siang hari ini ditemani dengan cuaca hujan yang sangat deras. Biasanya kalau hujan seperti ini enaknya ngapain ya? Apakah tidur? Atau rebahan doang sambil scroll sosial media? Atau menikmati jajanan? Atau menikmati makan bakso? Atau malah suka main hujan? Ada juga yang mengingat masa lalu tentunya ya. Mengingat kenangan-kenangan manis di perjalanan, di sepanjang jalan. Ya, kayaknya seru sih untuk diulang kembali. Tapi bukan dengan dia, kita cari orang baru lagi ya. Oke, 100% Indonesia ada all di Batoh. Request lagu, apa ya tadi saya hampir lupa. Yono Andresta. Yono Andresta ya, judulnya Lauhul Mahfuz, menceritakan tentang jodoh yang sudah tertulis. Apakah seperti itu? Ya, nanti akan kita dengarkan bersama ya seperti apa lirik lagunya ya. Oke, saya buka kembali di line telepon. Tadi juga ada sempat yang masuk, cuman saya tunda untuk menjawabnya. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Halo warga kota Sabang.
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Betul, Anda jawabnya.
0: Gimana pasokan LPG sudah normal kembali ya?
1: Menurut pantauan Kak Zu, ini payah gaji nih kalau saya kasih berita nih.
0: Sedikit aja untuk ini.
1: Oke, alhamdulillah kalau masalah pemasukan gas udah mulai ada. Lancar nggak lancar saya nggak tahu, penting saya dapat kemarin dapat.
0: Oke, tapi harganya masih stabil.
1: Masih, kok kami kalau di pangkalan
0: 27.
1: Kalau ya, beda dengan di Banda ya apa? Banda 18 ya.
0: Nggak tahu sih kalau di Banda, di sini kalau di pangkalan berapa? Nggak pernah ngambil di pangkalan.
1: Iya, Anda soalnya nggak pernah yang namanya tenceng gas LPG 3 kilo, Anda nggak pernah kan?
0: Pernah dong.
1: Oh, pernah?
0: Pernah, semua sudah

0: Pernah.
1: Oh iya, adalah.
0: Tapi di sana hujan nggak sih kalau sekarang Kak Juju?
1: Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan datang yang namanya hujan ke kota Sabang nih.
0: Kenapa?
1: Warga Sabang banyak yang lagi menjemur-jemur nih.
0: Oh, lagi panen-panen ya?
1: Iya, lagi panen cengkeh ke tepatnya. Walaupun hasilnya nggak sama kayak tahun lalu, tapi alhamdulillah ada lah.
0: Iya.
1: Tapi okay. Nih cuaca masih terik nih, Kaira.
0: Di Sabang?
1: Iyalah, masa di Banda hujan kan?
0: Iya, di Banda hujan, tapi sebagiannya enggak sih. Kayaknya hujan lokal doang ini.
1: Enggak, tadi Kak Zul dengar di Penayung udah sampai Penayung. Ntar King mau kemana dia, atau lantainya nggak belok ke Sabang aja lah.
0: Oke, baik. Tapi Kak Zul ini juga ada informasi mengenai gas LPG. Katanya kalau di Banda Aceh, kalau di Pangkalan 32. Sedangkan eceran 35. Gas hijau.
1: Gak mahal.
0: Ah, nggak tahu itu ya. Kenapa tiba-tiba mahal?
1: Salah itu informasi kali enggak?
0: Saya juga enggak tahu, Kak Ju. Soalnya, ada yang bilang ini.
1: Enggak, soalnya gini. Kemarin, hari apa ya? Hari Selasa, Kak Ju baru telepon mama. Katanya beliau baru ambil gas kemarin tuh. Katanya tuh Kak Ju telepon. Kak Ju tanya, berapa harga masih seperti kemarin? Masih 18. Kalau ada uang 18, dikasih 18. Tapi kalau kita kasih uang 20, Kak, dibalik lagi 2.000 katanya.
0: Oke, okay, paham.
1: Tapi kalau yang kayak Kaira bilang 32 ataupun 35 tuh itu di eceran di toko-toko yang jualan ada gas-gas gitu.
0: Bukan di Pangkalan ya.
1: Setahu Kak Zu ya, sebenarnya Kak Zu pernah beli juga di toko-toko di eceran-eceran di kaki lima gitu.
0: Oke, deh.
1: Nanti kan kita ada rencana tuh kan pipa gas dari Aceh ke Jawa kita tarik ke sini nanti.
0: Iya, betul.
1: Masa orang Jawa bisa merasakan, kita nggak bisa merasakan.
0: Iya, betul. Ya, nanti kita carikan informasi lebih lanjut deh gimana. Ya udah, mau request lagu apa nih?
1: Oh ya, request yang jelas lagu di sana hujan, di sini nggak hujan.
0: Oh, kayaknya belum ada deh.
1: Belum ada ya?
0: Iya.
1: Ini Kaira bilang hujan-hujan enaknya ngapain? Enak makan bakso dong. Gak pingin bakso nih.
0: Yang ada sedia apa ya? Sedia payung sebelum hujan ini yang ada lagunya.
1: Sedia aku sebelum hujan. Kak Zul kan belum hujan jadi ngamuk Kak Zul.
0: Jadi
1: payung sebelum.
0: Jadi mau lagu apa?
1: Ya udahlah, lagu yang menyentuh hati kita aja lah.
0: Apa itu lagu yang menyentuh hati?
1: Kak Zul yakin Kaira juga suka pasti lagu ini. Lagu Sisi Potret aja.
0: Oh, oke. Okay. Sesi Potret.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay, salamnya untuk siapa?
1: Yang jelas buat Kaira, selamat bertugas Kaira. Selamat hari Jumat juga. Ada berapa kali dari tadi pagi berapa kali Kaira senyum?
0: Oh, banyak banget, enggak terhitung lagi.
1: Udah banyak banget nih.
0: Masya Allah, amin. Amin. Kemudian salamnya untuk siapa lagi nih?
1: Habis itu saya mau salam juga buat Kak Eli yang ada di Pagar Air, Kak Nur juga yang ada di Pulau Aceh. Itu buat Pak Idrus, Kak Yana, Kak Ina, Yahbi, Waduh lah pandai bahasa Inggris ya?
0: Iya.
1: Kayaknya tadi pagi dia makan roti sama keju.
0: Kemudian untuk siapa lagi nih?
1: Oh, nanti Kak Zu mau makan nasi dari Arab, nasi apa?
0: Biryani,
1: biar bisa bahasa Arab, biar kalah waduh. Oke lah, Kak Zul permisi dulu Kaira ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, hati-hati di situ ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, bercuap-cuap manjalita ya. Bersama dengan Kak Juju dari Sabang. Oke, pendengar, mungkin kita cukupkan dulu untuk 100% Indonesia di siang hari ini ya. Dan juga mengingat waktu kayaknya gak cukup lagi deh untuk kita terima penelpon ataupun kita terima melalui WhatsApp. Dan Oke. Oh, 20.000 ini mengenai gas tadi. Katanya ada yang 20.000, kalau di luaran 22.000 atau 23.000 gitu. Oh, terima kasih untuk informasinya ya. Kita hadirkan dulu lagu darinya, Yono Bakri dengan judul Lahul Mahfud. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda dalam 100% Indonesia di siang hari ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir dari Nya Enau dengan judul Sesi Potret sudah mewarnai kebersamaan kita. Ya, walaupun hujannya sudah berhenti ya, untuk Anda ini yang ingin keluar tetap harus mempersiapkan jas hujan atau juga mempersiapkan payung ya, untuk was-was lah, untuk jaga-jaga agar nanti tidak basah. Oke, sesaat lagi pendengar juga dalam Banda Aceh sore akan ada rekan Dimas yang akan menemani Anda. Nanti juga akan ada dialog ekonomi digital di sore nanti. Dan saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Selamat sore rekan-rekan yang berada berada. Terima kasih namaste bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk ikuti Beranda Asta Cipta Ekonomi Digital, tentu untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Di sore hari ini kita dengan topik sejauh mana ekosistem digital marketing Aceh melangkah. Nanti bersama kami narasumber yaitu Pak Muhammad Fauzan, selaku inisiator komunitas digital marketing Aceh dan founder PT Adsub Digital Indonesia.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Baik, pendengar yang berpun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Dan hari ini atau sore hari ini kita bertemu di program acara Beranda Astacita. Dan ya, saat ini sudah bergabung melalui Zoom Meeting RRI, yaitu Pak Muhammad Fauzan, selaku inisiator komunitas digital marketing Aceh dan founder PT Adsub Digital Indonesia. Sore hari ini kita membahas tentang sejauh mana ekosistem digital marketing Aceh melangkah. Tapi sebelumnya kita sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fauzan. Bagaimana Pak Fauzan? Pak Fauzan bisa dengar suara saya? Ini saya belum bisa dengar suara Pak Fauzan ini.
2: Oh, really? Saya bisa dengar suaranya, saya bisa dengar.
1: Oke, ini saya sudah bisa dengar.
2: Oke.
1: Iya. Apa kabar sore ini, Pak Fauzan?
2: Alhamdulillah, baik-baik banget, baik. Bang Dimas, gimana nih Bang?
1: Kabar baik ya, alhamdulillah baik juga. Kita membahas tentang sejauh mana ya melangkah ekosistem digital marketing Aceh ya.
2: Yes.
1: Dan Oke, mungkin nanti juga kita beri kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bergabung melalui line telepon 0651 443 36 atau di WA kami juga 0852 8285 4445. Kita awali saja obrolan kita di sore hari ini, Pak Fauzan ya. Mungkin di awal kebersamaan kita boleh disampaikan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi Bang Fauzan ini mendirikan komunitas digital marketing Aceh.
2: Oke, mungkin sebelumnya sedikit kita history back to terlebih dahulu. Mungkin saya sedikit bercerita kenapa komunitas ini dibentuk, kemudian juga apa yang melatar belakangnya. Sebelumnya kita tuh kebetulan, alhamdulillah saya pernah bekerja di luar negeri selama beberapa tahun. Kita bertemu dengan orang-orang Aceh hebat di sana. Which is kita pernah ngobrol, duduk, ngumpul, kita bicarakan gimana sih cara membuat Aceh ini supaya lebih maju. Kita nggak nyaman dengan posisi kita yang sekarang. Itu ya bahasan yang sering kita lakukan. Dan bahkan di komunitas kita, bahkan kita juga bikin diaspora global Aceh juga pada saat itu. Kita berkumpul bersama, kita berdiskus ya. Kita banyak sekali sebenarnya orang-orang Aceh hebat di luaran sana yang pengen ngasih ilmu nih. Gitu katanya, ilmu gimana sih tentang gimana cara kita bisa maju, bekerja di luar negeri, bahkan bekerja di luar Aceh, kita survive dengan secara sebaik mungkin seperti itu. Nah, itu yang kita bahas. Dan akhirnya, dan sekarang aku pun pulang ke Indonesia, khususnya di Aceh sekarang, kita tuh banyak sekali peluang ya, opportunity sebenarnya untuk mengembangkan ilmu, apalagi sekarang udah serba digital ya Bang ya. So that's why dengan skillnya yang aku punya di digital marketingnya itu sendiri, dan aku ngobrol dengan banyak orang IT di Aceh, terutama beberapa teman dekat saya, sebenarnya kita tuh belum ada atau belum banyak komunitas-komunitas yang mengajarkan gimana sih dunia digital ini seperti yang sekarang, dunia AI, even bahkan digital marketing. Kayak gitu, karena memang semua serba digital sekarang, online, dan juga media-media, even kayak media massa seperti RRI pun, kita udah harus merambah ya dengan media online atau digital marketing ke depannya. Karena kita harus survive, karena kalau nggak digital marketing sekarang, kita nggak akan bisa survive. Jualan apapun, bisnis apapun, kalau kita nggak bisa muncul di permukaan, dengan digital marketing tadi, ya mungkin kita bakal cepat runtuh. Nah, tujuan di komunitas ini dibentuk adalah supaya itu tadi UMKM mungkin personal kah ataupun orang yang memang pengen survive di dunia pekerjaan yang sekarang, yang mana kalau kata orang in this economy kerjaan satu tuh nggak cukup. Makanya mungkin harus punya side job. Dengan cara apa, digital marketing itu paling dekat dengan kita untuk bisa mendapatkan income lebih. Seperti itu dengan cara jualan online, apakah kita jual jasa digital marketing kita untuk orang lain juga, even bahkan hal yang lain. So, dengan terbentuknya ini, dengan inisiasi ini, aku pengen ngasih informasi, pengen ngajarin ke orang-orang Aceh khususnya, supaya kita bisa survive di digital marketing, ya di dunia digital, khususnya kita belajar digital marketing, dan melek digital marketing, setiap UMKM yang ada itu udah bisa mempromosikan produknya sendiri. Supaya produk-produk tersebut kita muncul di permukaan, gak hanya terjual di segmented area Aceh aja, tapi bisa keluar juga. kayak gitu. Nah, apalagi yang benar-benar membuat saya sendiri melatar belakangi inisiasi ini, kita tuh habis terkena bencana ya di Aceh ya.
1: Yeah.
2: Dan parahnya itu bukan masalah bencana, tapi economic disaster-nya. Bencana ekonomi yang sebenarnya, yang mana mungkin sekarang udah mulai runtuh lah dari segi, mungkin toko-tokonya udah habis dibawa banjir atau gimana. Dengan adanya digital marketing atau kita bisnis digital ini, orang itu nggak harus bangkit dengan tokonya lagi, tapi secara online. Lebih ke arah sebenarnya. Jadi encouraging to others supaya kita tuh nggak hanya punya satu jalan, tapi kita punya banyak jalan melalui digital itu sendiri. Itu sih,
1: baik.
2: Bang Limas, jawaban dari saya sendiri.
1: Oke, nah Bang Fauzan, semenjak terbentuk, sudah berapa anggota aktif yang terlibat dalam komunitas ini Bang? Dan dari latar belakang apa saja mereka yang berasal Bang?
2: Oke, kalau dari awal terbentuk hingga sekarang, kita tuh udah ada 100 orang ya di grup 100 ya?
1: 100 orang ya?
2: 100 orang di grup, yang kalau dibilang latar belakangnya ada yang sosial media, ada yang memang marketing, ada yang memang sales, ada yang owner UMKM, ada yang memang mau jadi entrepreneur, ada yang memang udah ada jadi content creator, kemudian juga ada orang IT-IT juga yang memang pengen merambah apa ya, skillnya mereka nggak hanya di dunia IT, tapi merambah ke di digital marketing juga, which is kita banyak sekali orang-orang. Kemarin-kemarin juga kita udah ada beberapa kali bikin sesi webinar, gimana jadi content creator, cara dapetin duit dari FB Pro, ke arah sana. Even bahkan gimana sih cara bikin konten yang tepat nih untuk produknya kita sendiri, lebih ke arah sana sih Bang. Kayak gitu, jadi cukup lumayan variasi ya, kita bisa bilang ya, orang-orang atau aktivitas yang udah ada di dalamnya juga.
1: Oke, Bang Fauzan, kalau secara sederhana, apa misi utama dari komunitas ini, Bang?
2: Oke, kalau dibilang misi, yang pertama adalah kita sharing knowledge ya, Bang, ya. Tentang digital marketing, tentang bisnis bahkan. Jadi, yang mana misalkan contoh di Aceh sendiri, yang aku ketahui ya, Bang, ya. Mungkin nanti aku bisa tanya ke Bang Dimas juga nih, so far di menurut Bang Dimas juga ya. Kalau menurut aku sendiri, so far kalau di Aceh itu sendiri, kita memang kurangnya literasi langsung. Contohnya adalah dengan cara komunitas-komunitas yang ada di Aceh ini. Contoh mungkin kita ngomongin kalau komunitas bisnis banyak. Tapi ngomongin bisnis itu kan itu terlalu luas gitu ya. Dalam bisnis kita punya yang namanya operations, kita punya finance, sales, marketing, dan sebagainya. Dan otomatis ketika memang orang mencari ilmu tertentu yang ada di dalam komunitas bisnis tersebut, belum tentu ada. Kayak gitu. So that's why misi kita adalah memberikan knowledge atau sharing knowledge terkait dengan mereka punya bisnis, gimana cara bisnisnya ini kita launch secara nationwide atau nasional di dunia digital. Mungkin melalui e-commerce, melalui marketplace, kemudian juga penjualan melalui website, even bahkan lewat WA sekarang udah bisa jualan ya. Nah, itu yang bakal ada terus. Jadi orang-orang udah ngerti bisnis dan ngerti cara jualnya secara online, lebih ke arah sana. Kemudian juga misi yang kedua adalah, selain tadi kita ngerti digital marketing, kita tuh ngerti cara mendapatkan another side income, pendapatan-pendapatan baru melalui digital. Jadi nggak hanya kita berpaku mungkin kerjaan kita yang sekarang adalah pegawai swasta, kemudian juga mungkin PNS, akan tapi in this economy, back again, in this economy, one income is not enough katanya. Satu income is not enough, jadi mungkin ada another side income yang bisa digunakan atau dihasilkan melalui digital marketing, kayak gitu. Nah, itu sih lebih tujuannya ya Bang ya, atau misi utamanya. Dan yang ketiga adalah pengen membuka belenggu sih sebenarnya. Ini dari pure dari aku, belenggu di mana kita itu terpaku dengan sesuatu hal yang tidak pasti dan kita masih menunggu. Contoh, kita ngomongin ya, di Aceh ini kan kebanyakan kalau kita ngomongin kerja, kita become as PNS gitu ya, government staff. Padahal di tempat yang lain itu banyak banget yang namanya startup, even kayak agensi, banyak banget juga perusahaan-perusahaan produksi yang memang membuka lapangan pekerjaannya yang memang berbeda, kan, tapi dengan income yang sama, walaupun stress levelnya berbeda, kayak gitu. Jadi kita punya another point of view nih, daripada menunggu pembukaan pendaftaran CPNS, kemudian juga nggak ada penyelesaiannya, maka mungkin lebih memberikan kayak POV lain atau sudut pandang lain supaya kita tuh punya income, tetap punya income sembari menunggu yang tadi nih mungkin tujuan atau cita-citanya ke arah sana.
1: Baik.
2: Gitu. Sehingga kita enggak hanya membuat anak-anak muda yang ada di Aceh asik nongkrong aja di warkop. Kita menghabiskan banyak waktu di sana untuk ngobrol lebih baik. Mungkin kalau kita warkop pun kita bisa tetap untuk produktif.
1: Ya, benar.
2: Ya gitu. Karena dunia digital kita kan dituntut untuk selalu berpacu ya, cepat ya. Kita harus berpacu cepat karena update-nya cepat terus. Kemudian juga gimana kompetisinya kita juga cepat. Dan kita mempunyai income juga. Kayak gitu. Nah, lebih ke arah sana sih misinya aku sih, Bang. Tapi aku pengen nanya juga nih ke Bang Dimas sih sebagai mungkin kita lebih interaktif juga ya. Dari sudut pandang Bang Dimas sendiri nih, kalau mendengarkan digital marketing itu di Aceh, kira-kira udah sejauh mana? Mungkin ada nggak kayak mendengar komunitas-komunitas digital marketing yang ada di Banda Aceh ataupun di sekitarnya gitu, ada nggak, Bang?
1: Ya, ada sih. Kalau sekarang ini memang sudah semakin pesat juga ya untuk menggunakan marketing digital begitu ya. Apalagi seperti UMKM sekarang kan sudah mulai bergerak juga ya di dunia digital begitu. Oke, Bang Fauzan, karena ini kita harus jeda dulu sebentar. Nanti kita kembali tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan lain nanti untuk Bang Fauzan yang sudah kami siapkan tentunya ya. Tapi dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita jeda setelah yang satu ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali masih di Beranda Asta Cita di sore hari ini dengan tema sejauh mana ekosistem digital marketing Aceh melangkah. Dan saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di layanan telepon 0651 44336. Oke, kita lanjut masih bersama Bang Fauzan tentunya di sore hari ini. Kita sama selesai nanti. Bang Fauzan, untuk saat ini program atau kegiatan apa yang selama ini paling berdampak di ekosistem? Maksud kami yang berdampak langsung bagi para pelaku usaha dan juga anggota komunitas, Bang Fauzan.
1: Oke, kalau untuk sekarang misi kita tetap ya, kita bakal selalu ngadain webinar rutin ya, atau sharing session rutin dari hal-hal yang basic hingga hal-hal yang advance terkait dengan digital marketing yang ada di grup, sehingga pelaku UMKM ataupun kayak tadi professionals ataupun kayak mungkin entrepreneur atau yang pengen belajar itu punya update terkait dengan digital marketing. Kayak gitu. Kemarin kita udah sempat bahas tentang gimana cara jadi content creator, dari content creator tersebut bisa menghasilkan. Gimana dari social media tersebut strateginya gimana dan bisa menghasilkan. Dan gimana mungkin sistem pengiklanan di dunia ini. Nah, kemarin juga kita bakal ada yang namanya webinar series volume juga, yang mana kita ngajarin tentang pengiklanan. Advertising, yaitu dari Meta, nanti bakal ada Google dan juga TikTok. Jadi seluruh UMKM nanti dapat informasi gimana cara jualan di platform atau e-commerce yang ada di Indonesia atau nasional juga. Kayak gitu Bang Dimas.
0: Baik, luar biasa ya. Nah, untuk UMKM nih, ada tidak UMKM yang ikut bergabung nih Bang, dan juga belajar digital marketing?
1: So far kita selama ini udah sedikit survei ya Bang ya, di komunitasnya kita ada beberapa UMKM juga yang terhubung, even bahkan udah ada UMKM yang berjalan dan baru mau berjalan juga udah ada. Jangankan UMKM, mungkin brand juga udah ada di dalamnya, tinggal mereka sedang mempelajari gimana sih brand ini bisa bersaing kayak gitu. Karena kan di dunia digital semua terkait dengan persaingan ya, kita muncul di permukaan nggak cukup, tapi gimana cara membuat brand ini bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat mau membeli produk tersebut, itu juga kita sampaikan di grup komunitas tersebut. Jadi semuanya based on data dan strategi kayak gitu. Jadi sehingga UMKM ini tujuannya supaya UMKM ini nggak takut, takut jualan online nanti kayak gitu, karena nggak ngerti caranya. Dan dengan adanya komunitas ini, kita bikin ekosistem di mana kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk, ya namanya bisnis pasti ada resiko, mengambil resiko yang sama, tapi resikonya bisa terukur. Lebih ke arah sana sih. Jadi UMKM yang beberapa kali kita ngobrol juga, ada UMKM yang baru mau muncul baru di Banda Aceh, ada yang memang brand dari Aceh mau muncul ke pasar nasional, ada juga brand-brand lokal yang ada di Banda Aceh sendiri yang memang mau melakukan pemasaran secara digital juga, itu banyak F&B terutama.
0: Oke, kalau terkait jangkauan ini Bang Fauzan, apakah komunitas ini sudah menjangkau daerah di luar Banda Aceh Bang?
1: Kalau secara overall, aku selalu membuka siapapun dari orang Aceh manapun itu bisa masuk ke dalam komunitas kita. Dari beberapa kali pertemuan yang udah kita create, banyak sekali orang Aceh yang ada di Jakarta pun ada Bang. Jadi memang nggak hanya ada di

0: kenapa komunitas ini kita coba inisiasi kembali supaya orang-orang tadi yang tidak bisa masuk dalam pembelajaran yang kita di awal tahun, kita bisa buka di komunitas ini jadinya. Jadi
1: Baik.
0: ini bukan berbasis pelatihan aja, kita pengen jadikan sebagai tempat orang curhat juga nih, gimana mungkin survive in this economy melalui digital juga. Kayak
1: Baik, baik. Ini yang
0: arah-arah.
1: harus pendengar ketahui juga nih, Bang Fauzan. Hambatan terbesar atau hambatan apa yang masih dirasakan dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan juga mandiri di Aceh?
0: Kalau hambatan sih lebih kepada sumber daya manusianya sih tetap ya Bang ya, di mana untuk mengedukasi itu tidak mudah kayak gitu. Terutama orang di luar sana butuh belajar, tapi kadang mereka masih tidak mau ke arah sana. Dan pada saat saya ngelakuin kelas digital marketing gratis di khususnya korban bencana dulu, even yang daftar 600 yang diterima 60, yang masih tetap belajar itu cuma sekitar 20 orang. Kayak gitu. Jadi rate dropnya tinggi banget kayak gitu. Even bahkan di komunitas ini kita ada sekitar 100-an orang, tapi yang aktif dan dalamnya itu cuma mungkin 40% hingga 50% aja. Kayak gitu. Akan tapi tetap ya kita bakal tetap ngasih edukasi sebaik apapun, literasi sebaik apapun kepada mereka. Akan tapi hambatan atau challenge tetap ada.
1: Tetap ada ya.
0: Dan nggak masalah. Kalau menurut aku sih nggak masalah. As long as ada yang mau belajar, kita bakal tetap kasih. Karena kita kalau kata mentor-mentor saya, kalau kita selalu ngasih hal yang baik kepada orang, hal baik tersebut pun bakal berulang ya, bakal looping ke orang lain juga sih ke arah sana.
1: Baik.
0: Itu sih hambatannya sih, Bang.
1: Oke. Nah, Pak Fauzan, sektor usaha lokal Aceh mana nih yang menurut Abang paling besar potensinya jika digarap secara serius melalui digital marketing, Bang?
0: Oke, kalau nah ini aku juga udah melakukan beberapa survei ya, Bang ya. Kita nggak hanya ngobrol asumsi, kita udah coba ke data juga. Sebenarnya potensi market dari Aceh untuk nasional itu besar. Kayak gitu. Kita punya yang namanya Tanoh Gayo, kita penghasil kopi terbaik, even nomor 3 di dunia. Kemudian juga kita juga punya banyak tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan atau plant-based produk, kayak gitu. Kemudian juga kita juga banyak kerajinan-kerajinan tangan yang bisa diluncurkan ke pasar nasional sih, kayak gitu. Itu banyak sekali sebenarnya hal-hal seperti itu tuh Bang, ya, memang bisa dijadikan sebagai produk utama. Karena kalau dibilang sumber daya alam kita tuh besar banget, akan tapi yang manage-nya yang jarang bisa dengan sebaik mungkin lah kalau aku bisa bilang. Nah, oleh karena itu challenge terbesar juga ya ini nih, setelah kita mengetahui digital marketing, produknya udah ada, gimana cara ngebungkus produk tersebut bisa laku di pasar nasional sih. Kayak gitu. Itu sih.
1: Oke. Baik. Sepertinya ini ada yang bergabung bersama kita, Bang Fauzan. Kita coba sapa. Terputus sepertinya. Oke, terputus. Mungkin boleh coba lagi ya untuk pendengar. 0651-44336. Silakan Anda gunakan. Atau di WhatsApp kami juga 0852-8285-4445. Nah, Bang Fauzan, untuk saat ini bagaimana Abang melihat posisi Aceh dalam peta ekonomi digital nasional, Bang?
0: Kalau dibilang dalam peta ekonomi nasional, kita ngomongin data yang ada di Republik juga, mungkin kita memang masih tertinggal ya secara data ya. Kemudian juga kita masih banyaknya atau kurang ya, kurang literasi terhadap bagaimana sih cara kita bisa untuk maju dalam dunia digital yang seperti ini. Kayak gitu. Kalau dibilang secara overall kita masih bukan challenge ya, aku bilang selalu bilang ini opportunity-nya kita, ini peluangnya kita sih untuk kita bisa berkembang lebih jauh, kita bisa melakukan pemasaran secara digital lebih jauh, produk-produk kita yang dari Aceh ini bisa terkenal seluruh Indonesia, itu bisa banget. Kayak gitu. Banyak konten kreator yang dari Aceh itu udah sekarang tinggalnya di Jakarta, even bahkan mengenalkan budaya Aceh seperti itu. Itu potensialnya gede sekali. Tinggal gimana caranya, strateginya ya, kembali lagi strateginya untuk kita memanage ilmu ini dan bermanfaat untuk produknya sendiri dan orang lain juga. Kayak gitu. Lebih

0: ke arah sana sih Bang.
1: Baik, baik. Oke, mungkin boleh sampaikan juga Bang Fauzan terkait apa harapan Abang ini untuk ekosistem digital Aceh dan tentunya dalam 3 hingga 5 tahun ke depan nih Bang.
0: Oke, kalau harapan aku adalah aku benar-benar pengen orang-orang yang ada di Aceh ini punya ilmu yang pasti sih sebenarnya, knowledge yang oke, supaya produk-produk yang bisa kita, ataupun orang-orang Aceh sendiri itu bisa bersaing di skala nasional. Gak hanya kita terpusat, hanya Jakarta aja, tapi seluruh nasional tahu produknya kita lebih ke arah sana. Kemudian juga orang-orang Aceh, kita mampu untuk ngefilter ya, ngefilter informasi dari media juga. Karena kan sekarang media sosial kenceng banget ya, digital marketing apalagi. Banyak banget ilmu-ilmu yang di luaran sana, sehingga orang tuh bingung. So, tujuan dari digital marketing community ini juga kita bikin supaya orang-orang itu nggak bingung ilmunya harus seperti apa. Udah ada tuntunan pastilah, kayak gitu. Udah ada someone who mentoring them jadinya untuk memang berkembang lebih jauh lagi, kayak gitu. Dan aku berharap produk-produk kita yang ada di Aceh, contohnya mungkin kopi, produk plant-based tadi, kemudian juga produk-produk kerajinan tangan, even bahkan makanan-makanan yang dari Aceh khususnya kita bisa jual secara nasional juga, nggak hanya berkutat di Aceh-Aceh aja, atau bahkan kita memperkenalkan produknya kita keluar itu dengan cara, wah aku baru pulang dari kampung, nggak kayak gitu, tapi orang tahu produknya kita dari Aceh, even bahkan nggak butuh orang balik dari Aceh dapat produk tersebut, mereka mau untuk membeli produknya, kayak gitu sih Mbak Dimas.
1: Oke, yang terakhir Bang Fauzan, pesan apa yang ingin Abang sampaikan ini kepada anak muda dan juga pelaku UMKM Aceh yang masih ragu untuk terjun ke dunia digital, Bang?
0: Kalau dibilang pesan, bukan pesan sih, lebih tepatnya warning ke teman-teman nih orang-orang Aceh sih. Gue pengen ngasih warning aja nih. Karena kita udah berada di dunia digital, kita semuanya udah serba online, marketplace online, website online, IT udah AI. Kalau kita nggak beranjak dari sekarang masuk ke dunia digital, atau khususnya digital marketing aja dulu yang hal yang paling basic, ya kita bakal tertinggal terus. Sehingga nanti bukan lagi menyalahkan diri sendiri, kita mungkin menyalahkan orang lain lagi. Nah, kita nggak mau ke arah sana. So that's why pesan aku adalah, ini mungkin sekaligus peringatan ke teman-teman, kita harus belajar dari sekarang. Kita harus striving for power, teman-teman. UMKM khususnya, ataupun orang-orang yang mau berbisnis khususnya, dengan belajar digital marketing itu, kalian nggak akan kalah di pasar global. Even nasional terlebih dahulu sih. Kayak gitu. Sehingga teman-teman mampu ya, kita mampu bersaing dan menjadi orang-orang, ataupun menjadi daerah yang memang punya kekuatan ekonomi yang lebih stabil lagi ke depannya. Apalagi kita after ekonomi disaster yang kita hadapi di Aceh. Dan semuanya teman-teman mungkin udah ngerasain hal-hal atau barang-barang udah mahal. And in this economy, dengan satu income gak cukup, nah kita bisa punya another point of view untuk bisa dapetin side income lebih. Kayak gitu.
1: Baik.
0: Nggak hanya harap pada satu tempat aja, kita punya beberapa tempat kayak gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bang Fauzan atas perbincangan kita di sore hari ini ya.
0: Sama-sama,
1: Sampai berjumpa kembali. Selamat sore, Bang.
0: Selamat sore, Manima. Selamat sore.
1: Baik. Dan pendengar, untuk sore hari ini kita ikuti info terkini.
2: Banda Aceh sore ini. Info terkini. Info terkini.
1: Pendengar, ledakan terjadi di kapal motor penyeberangan atau KMP Aceh Hebat 2 saat sedang bersandar di pelabuhan Ulele. Terus bagaimana kondisi terkini di sana? Tentunya laporan bersama Munjir Budiana. Munjir.
3: Ya, Dimas dan pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, saat ini saya berada di pelabuhan Ulele Banda Aceh. Ya, Dimas. Bisa mendengar suara saya, Dimas?
1: Bisa.
3: Ya, oke, Dimas. Memang saat ini saya berada di Pelabuhan Ulele Banda Aceh untuk terus mengupdate informasi terkini berkaitan dengan insiden yang terjadi sekitar pukul 11 siang tadi, di mana kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat hendak bersandar di Pelabuhan Ulelehu Banda Aceh terjadi insiden ledakan di kamar mesin kapal yang menyebabkan menurut laporan yang kami terima sedikitnya ada 14 orang yang mengalami luka-luka dengan kondisi memang mayoritasnya adalah korban ini terkena luka bakar seperti itu. Dan memang saat ini 14 korban tersebut sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk menjalani perawatan insentif. Namun kami beberapa saat lalu mendapat konfirmasi dari General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan. Dia menyebutkan bahwa ke-14 korban yang terjadi insiden ledakan di kapal KMP Aceh Hebat di ruangan mesin tersebut merupakan anak-anak praktek dari Politeknik Pelayaran. Mereka pada saat kejadian berada di dalam kamar mesin sehingga mereka semua menjadi korban. Ada 14 orang terjadi luka bakar di tubuh mereka. Dan tidak ada penumpang yang dikonfirmasi menjadi korban dalam insiden ini. Dan menurut pantauan kami di Pelabuhan Ulelehu Banda Aceh saat ini, memang sejumlah tim gabungan sudah berada di dalam kapal sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mereka melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya ledakan di kamar mesin tersebut, di mana tadi saya sempat melihat juga mobil dari tim Inavis Polda Aceh juga sudah memasuki ke dalam kapal untuk melakukan olah TKP. Kemudian tadi juga saya melihat ada pihak KSOP dan juga General Manager ASDP Cabang Banda Aceh yang langsung untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Dan untuk saat ini di Pelabuhan Ulelehu memang imbas terjadinya insiden tersebut terpaksa penumpang yang akan berangkat pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi mereka tertunda pelayarannya. Seharusnya mereka akan diberangkatkan dengan kapal KMP Aceh Hebat ini. Namun karena insiden ini sehingga para penumpang saat ini tertunda pelayarannya. Di Pelabuhan Ulelehu memang saya melihat tumpukan penumpang sudah terjadi sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat, baik itu penumpang pejalan kaki, kemudian penumpang yang membawa kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun dari pihak jasa pelayaran, ASDP menginformasikan bahwa kepada penumpang ini akan dialihkan untuk trip pelayaran selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan kapal KMP Aceh BRR maksud kami. Mereka akan diangkut dengan kapal KMP BRR. Namun jika memang kapasitasnya sudah maksimal, maka tidak menutup kemungkinan pihak otoritas pelayaran akan tetap memberikan pelayanan kepada para penumpang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini untuk kapal KMP Aceh Hebat sendiri masih berada di dermaga sandar.
1: Baik.
3: Dan nantinya akan ditarik ke area dermaga sandar lainnya.
1: Oke, Rekan Munjir.
3: Kembali ke Anda di studio. Gimana Dimas?
1: Oke. Untuk saat ini sudah ada konfirmasi bagaimana kondisi terkini 14 korban?
3: Iya, untuk 14 korban yang mengalami luka-luka memang mereka mayoritasnya adalah mahasiswa dari Politeknik Pelayaran.
1: Yeah.
3: Dan mereka sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat. Namun mayoritas mereka merupakan mahasiswa jurusan teknik mesin, sehingga mereka tuh ditempatkan di dalam kamar mesin yang menjadi TKP terjadinya ledakan pada pukul 11 tadi, Dimas. Namun saat ini semua korban sudah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Pihak ASDP juga mengkonfirmasi bahwa mereka semuanya merupakan mahasiswa politeknik, tidak ada penumpang umum, dan kondisinya memang mengalami luka bakar, dan pihak ASDP juga bertanggung jawab sepenuhnya atas insiden ini, dan berharap para korban semuanya dapat tertangani dengan baik.
1: Baik, Mas. Nah, untuk pelabuhan berarti tidak ditutup ya? Dan adakah info resmi nih penyesuaian jadwal penyeberangan yang sudah diinformasikan di sekitaran pelabuhan, Pak Mujer?
3: Ya, Dimas, memang informasinya disampaikan oleh pihak operator pelabuhan melalui alat pengeras suara di area pelabuhan kepada pihak penumpang bahwa memang terjadi pengalihan jadwal penyeberangan atau pengalihan armada kapal bagi para penumpang yang seharusnya berangkat pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan mereka nanti akan dialihkan berlayar menuju ke Pelabuhan Balohan Sabang dengan menggunakan kapal KMP BRR. Namun untuk suasana di pelabuhan sendiri memang terlihat normal, terutama pada jasa penyeberangan kapal ekspres, karena memang tidak terdampak sama sekali akibat insiden yang terjadi pada pukul 11 tadi. Namun terlihat memang ada beberapa penumpang yang terpaksa beralih ke kapal ekspres Bahari, karena memang mereka tidak ingin menunggu terlalu lama. Namun ada juga beberapa penumpang, saya melihat ada ratusan yang memang tidak ada pilihan sama sekali, karena mereka memang membawa kendaraan roda 2 dan juga roda 4 untuk menuju ke Pelabuhan Sabang, sehingga harus diangkut dengan menggunakan kapal RoRo atau kapal KMP BRR, Dimas.
1: Baik. Nah, rekan Mujir, sejauh ini belum ada ya informasi penyebab ledakan yang terjadi?
3: Iya, untuk penyebab terjadinya ledakan sendiri memang belum ada hasil resmi dari pihak terkait, karena memang saat ini sedang berjalannya proses penyelidikan untuk mencari tahu penyebab terjadinya ledakan tersebut. Namun General Manager SDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan tadi bilang memang ini bahasanya bukan ledakan, Dimas, tapi bersifat letupan.
1: Letupan, ya?
3: Letupan yang menimbulkan api, sehingga memang ini dapat saya gambarkan kejadian ini berada di dalam kamar mesin. Jadi kamar mesin itu berbentuk, kalau kita masuk ke dalam kapal, kamar mesin itu hanya punya pintu hanya seluas sekitar 1x2 meter, seperti itu, cukup kecil lah pintunya. Namun jika kita memasuki ruang kamar mesin itu, di dalamnya luas seperti itu, sehingga bisa dibayangkan ketika terjadinya letupan tadi, api hanya berada di dalam kamar mesin tersebut, sehingga beberapa korban yang berada di situ memang terlihat mengalami luka bakar dalam kondisi yang memang terlihat tadi di sekujur tubuh seperti itu, Dimas.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk informasinya, rekan Mujir.
3: Ya, Dimas.
1: Baik. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih telah mengikuti info terkini Program 1 RRI Banda Aceh. Sampai jumpa. Banda Aceh sore ini.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Pendengar, jika Anda ingin belajar hidup sehat yang berlimpah berkah, sekalian dapat ilmu yang bermanfaat, pas banget nih, ikuti seminar full skill pengobatan holistik islami, bekam sunnah atau teori dan praktik. Acara ini akan dimentorin langsung oleh praktisi berpengalaman, Ustadz Arifuddin Al-Fauzi Al-Makassari, SPDI CHTE. Beliau ini trainer nasional bekam sekaligus konselor pengobatan holistik islami. Catat waktunya ya, jangan sampai terlewat. Hari Minggu atau Ahad, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Hotel Amel, Blang Oi, Banda Aceh. Menariknya, seminar ini gratis. Peserta cuma perlu berkontribusi untuk coffee break dan snack aja. Fasilitas yang bakal Anda bisa dapatkan juga lengkap. Yang pertama, ilmu bekam sunnah atau teori dan praktik dasar. Yang kedua, coffee break dan snack. Yang ketiga, bimbingan dan konsultasi lanjutan lewat grup WhatsApp. Tapi ingat ya, kuota terbatas, hanya untuk 50 peserta aja, baik pria maupun wanita. Yuk segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi. Langsung hubungi via WhatsApp ke nomor 0882-0165-76126 dengan Ayah Mahdi, atau ke 0853-6183-0702 dengan Abu Zikran. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dan kesehatan untuk kita semua.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Pendengar yang berada Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan di sore hari ini masih bersama saya Dimas. Tentunya kita bersama sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Nanti juga jangan lupa untuk Anda ikuti warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17. Tentunya nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Selamat sore dan selamat bergabung di Pro 1 RRI Banda Aceh sore ini.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Work.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter Sekarwin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, truk semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulilu Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munzir Budiana.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulilu Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulilu Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulilu Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
1: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulilu Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulilu Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
3: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menerima dividen tahunan dari Perumdam Tirta Daroy senilai 9,59 miliar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Daroy menyerahkan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kota Banda Aceh senilai 9,59 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama Perumdam tersebut, Tekun Ofizal Ayub, bahwa pihaknya terus berupaya memberi pelayanan optimal kepada para pelanggan.
6: Ibu Wali Kota, ini dividen tahun buku 2025 PDAM yang alhamdulillah lebih meningkat sedikit dari tahun lalu. Ini tentunya bukan keberhasilan PDAM, ini keberhasilan Pemko Kota Banda Aceh yang sangat mendukung operasional.
5: Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tirta Daroy atas kerja kerasnya. Diharapkan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iliza turut mengungkapkan terima kasih kepada seluruh warga Banda Aceh yang berkontribusi dalam pembangunan 9,2, dan kemajuan kota.
7: Perubahan, ada kesadaran juga dari masyarakat kita yang terus berkontribusi untuk Kota Banda Aceh. Terima kasih PDAM, berkah selalu dan insya Allah tahun depan lebih meningkat. Insya Allah. Jazakumullah wa barakallah.
5: Adapun dana dividen diserahkan sebagai pendapatan asli daerah PAD guna mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada apa perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Ulu Sumawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Tujuh orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap tujuh terpidana pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. Dua pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
5: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
4: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Diduga akibat remblong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Satu unit truk fuso bermuatan semen mengalami remblong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. korban meninggal dunia diketahui bernama Suwarni, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera, Kecamatan Gelanggang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M. Danuarta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah Biren menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timanggajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
7: Depan saya terjadi mobil berlaju kencang gitu. Truk bawa semen. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan, itu saja. Begitu yang saya lihat. Menurut saya dengar keterangan dari kawan-kawan di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak gitu ya. Ada katanya. Laju mobilnya enggak sesuai, enggak wajar. Soal apa sebabnya saya enggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu, gejala mobilnya remblong tidak ada di sana, dari masjid di atas. Ada satu orang, seorang ibu yang udah agak tua ya. Mungkin sekitar 50 sekian, 60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana. Tanam timun, kalau nggak salah, dia bersihkan itu setiap pagi.
6: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
8: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pak, kejadiannya kalau nggak salah sekitar 6:30 lah, atau tidur-tidur lah gitu. Itu kejadiannya.
9: Untuk kerusakan, Pak?
8: Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan, ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abangnya ada alat-alat pupuknya, banyak kerusakan, Pak.
9: Ada tiga ruko, kenapa?
8: Tiga ruko, Pak.
9: Kira-kira, Pak, ini taksiran kerugian berapa, Pak?
8: Taksir kerugian sekitar 400, 300, 500 lagi, Pak. Itu, karena kulkas kerugian pun dalam, abang ini pun alat-alat pupuk dalam semua. Abang pupuk bengkel kan ada kereta pun ada kan.
9: Mobil ada berapa yang kena, Bang?
8: Mobil satu kena.
9: Mobil sepeda motor?
8: Sepeda motor ada empat, Bang ya. Yang punya bengkel ini dua, yang punya kita mobil satu, kereta dua.
9: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Bang?
8: Nggak ada, Pak. Hancur, karena udah hancur kena semen semuanya, Pak. Karena termasuk tempat kita istirahat pun itu habis semuanya, Pak. Lemari-lemari habis terjatuh semuanya, Pak ya.
6: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKV Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karung, Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi generasi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
11: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Kareng Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Kareng yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
12: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan Angkatan Laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Kareng, tempat dulu tragedi pesawat kita Nomad jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
11: Menurutnya, Ujung Kareng dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Kareng. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Peristiwa jatuhnya pesawat.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu masih bersama saya Dimas. Kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan semoga Anda masih dalam kondisi yang baik ya, masih sehat. Tentunya untuk melaksanakan segala aktivitas Anda atau pekerjaan Anda sampai di sore hari ini. Tentu saya masih menyiapkan lagu-lagu terbaik pilihan tentunya untuk Anda, untuk Anda juga yang baru saya bergabung, dan juga untuk Anda yang tersetia bersama Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, ataupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Pendengar, sebelum saya hadirkan lagu, saya sampaikan informasi terkait pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Aceh kembali berpartisipasi dalam Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 dengan menghadirkan booth Aceh Kreatif dan Cultural Experience. Setelah terakhir kali mengikuti ajang tersebut pada 2018 lalu, Kepala Disbudpar Aceh Dedi Yuswadi mengatakan kehadiran kembali Aceh di salah satu pameran terbesar di Indonesia itu menjadi momentum untuk memperkuat promosi pariwisata, budaya, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta ekonomi kreatif daerah. Pendengar, dia menjelaskan Stan Aceh yang bekerja sama dengan Organisasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Crafts Aceh itu dirancang dengan konsep modern namun tetap menonjolkan unsur budaya lokal sehingga memberikan pengalaman yang lebih dekat dan interaktif bagi para pengunjung.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Italiana. Suara lagu itu menggema di stadion-stadion Italia pada tahun 1990 dan sampai hari ini masih membangkitkan nostalgia banyak pencinta sepak bola dunia. Piala Dunia 1990 memang terasa berbeda. Italia bukan hanya menghadirkan turnamen sepak bola, tetapi juga suasana emosional yang begitu melekat di ingatan generasi penontonnya. Ada 24 negara ikut berpartisipasi, dan sebelum turnamen dimulai, banyak orang menyebut Italia 90 sebagai Piala Dunia para raksasa. Hampir semua negara hadir, Argentina sang juara bertahan, Brazil, Italia, Inggris, Uruguay, hingga Jerman Barat. Namun anehnya, turnamen ini justru dikenal sebagai salah satu piala dunia paling keras dan defensif dalam sejarah. Gaya bertahan khas Italia yang dikenal dengan sebutan Catenaccio seperti mempengaruhi banyak tim. Gol sangat sedikit tercipta, rata-rata hanya sekitar 2 gol per pertandingan, rekor terendah dalam sejarah piala dunia yang bahkan masih bertahan hingga sekarang. Kartu merah juga bermunculan di mana-mana. Tetapi justru di tengah permainan yang ketat itu, lahir banyak cerita besar. Dari Afrika, Kamerun membuat kejutan luar biasa. Dipimpin Roger Milla yang saat itu sudah berusia 38 tahun, Kamerun menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai perempat final Piala Dunia. Tarian Roger Milla di dekat tiang bendera sudut lapangan bahkan menjadi salah satu selebrasi paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Sementara itu tuan rumah Italia tampil sangat kuat. Mereka punya Salvatore Schillaci, striker yang awalnya tidak terlalu terkenal namun tiba-tiba menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Ada juga nama besar Roberto Baggio, pemain muda berbakat yang mulai menarik perhatian dunia. Italia melaju sampai semifinal dan membuat seluruh negara bermimpi mereka menjadi juara di rumah sendiri. Namun mimpi itu dihentikan Argentina lewat drama adu penalti. Dan lagi-lagi, Diego Maradona menjadi pusat cerita. Ironisnya, semifinal itu dimainkan di Naples, kota yang sangat Maradona cintai, karena ia sukses bersama klubnya Napoli. Bahkan sebagian supporter Italia justru bingung harus mendukung siapa, Argentina atau Italia. Argentina akhirnya lolos ke final dan kembali menghadapi Jerman Barat. Pertandingan ulang final Piala Dunia 1986. Di Stadion Olimpico, kota Roma, final berlangsung keras dan penuh emosi. Argentina kehilangan banyak pemain karena kartu merah dan pelanggaran, lalu menjelang akhir pertandingan, Jerman Barat pun mendapatkan penalti. Andreas Brehme menjadi eksekutor dan gol! Jerman Barat menang 1-0 dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dan ada satu fakta penting lainnya, Piala Dunia 1990 menjadi turnamen terakhir bagi Jerman Barat. Beberapa bulan setelah turnamen berakhir, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bersatu kembali menjadi satu negara, Jerman. Namun Italia 90 meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekedar juara. Permainan yang terlalu defensif membuat FIFA mulai mengubah aturan sepak bola. Dari sini kemudian lahir aturan back pass dan sistem 3 poin untuk kemenangan. Aturan yang akhirnya mengubah sepak bola menjadi lebih menyerang yang dikenal sekarang. Dan bagi banyak orang, ketika lagu The Number One kembali terdengar, yang muncul bukan hanya kenangan tentang pertandingan Piala Dunia, tetapi juga kenangan tentang masa ketika Piala Dunia mulai terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini pendengar. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tentu sampai nanti kami kemandankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Yang tentu nanti pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Saudara, kita dengarkan surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Rekan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Halaqah Maghrib. Tentunya langsung kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Raja di hari pembalasan. Allah yang kita sembah, dan kepada Allah lah kita selalu memohon pertolongan, perlindungan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang diangkat oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan
melanjutkan pengajian kita di surah An-Naba di akhir, yaitu mulai ayat 25. Jumlah ayat di surat An-Naba ini adalah 40 ayat. Surah An-Naba ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba ini disebut dengan surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Artinya surat dan ayatnya diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berita gembira dan menyenangkan di dalam Al-Quran surah An-Naba ini, di atasnya kita telah mengetahui bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya bahagia, dan di akhirat nanti dia mendapatkan kebahagiaan yang paling agung, yaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menceritakan tentang keadaan di dalam syurga. La yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak ada percakapan, tidak ada kita dengar ucapan-ucapan yang lara, yang sia-sia, yang bohong-bohong, enggak ada. Semuanya bicara santun. Wala kizzaba, dan tidak ada yang berbicara bohong. Misalnya kalau bahasa Aceh itu poh cakra. Kalau di dunia kan ngomong apa saja yang keluar dari mulut. Tapi kalau di syurga, Allah sudah mengontrol lidah dari hamba-hambanya ini untuk berbicara benar, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak terdengar ada pembicaraan-pembicaraan yang lara, yang sia-sia. Bislaji hana pegahaba yang kengken. Ucapannya selalu teratur. Ucapannya selalu jujur. Ucapannya menyenangkan didengar oleh sahabat-sahabatnya yang lain. La yasma'una fiha, tidak terdengar di dalam syurga lawan wala kizzaba, tidak terdengar ada ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak terdengar ada ucapan-ucapan dusta dan bohong. Nah, jadi di dalam surga itu sudah diset oleh Allah, semua penghuni surga itu baik, nggak bisa ngarang-ngarang lagi, nggak bisa bicara yang salah, nggak bisa bicara bohong, nggak bisa dia tambah-tambah menurut keinginannya. Jadi semuanya dalam aturan yang telah diatur oleh Allah. Di dalam surga bicaranya salaman salama, ucapannya salam salam salam, datang lagi kawan yang lain salam
Salam. Salam. Jadi ucapan yang tadi itu sudah didengarkan. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salam penghormatan dari Allah, Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada lagi ucapan. Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan syurga ini adalah tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling bahagia. Bicara saja menyenangkan, bicara saja mendatangkan kebahagiaan. Dengar orang lain berbicara juga menyenangkan. Tidak ada yang lawaw wala kizzaba. Tidak ada percakapan yang sia-sia. Tidak ada percakapan yang bohong dan dusta. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang salah. Sudah diatur oleh Allah, semua penghuni surga itu adalah hamba-hamba Allah yang baik, yang bicaranya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini balasan dari Tuhanmu. 'Ata'an hisaba. Pemberian dari Allah yang sangat banyak, yang tak sanggup dihitung. Seperti nikmat Allah ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup menghinggakannya, maka kamu tak sanggup menghitungnya. Demikianlah balasan Allah. Di dalam syurga, bukan hanya mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang menyenangkan, tapi juga mendengarkan ucapan selamat dari malaikat penjaga syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan syurga ini tempat yang paling menyenangkan. Jadi bahagia sekali orang-orang yang berada di dalam syurga. Tentu dia dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Apa yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan Islam? Dia meninggal dan beribadah pada Allah. Karena tidak semua orang Islam itu baik. Orang Islam yang tidak sholat, maka matinya tidak disebut dengan mati dalam keadaan Islam. Sedangkan yang disuruh oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, artinya janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kamu berada dalam keadaan Islam. Siapa itu orang Islam? Orang Islam itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang Islam yang tidak sholat, apapun alasannya, apakah karena kebodohannya, kedungungannya, dia terhitung sebagai Islam yang fasik dan munafik dalam kehidupannya di alam ini. Sekarang sudah mulai banyak umat Islam di Aceh ini, kalau dibuat penelitian
sudah sangat banyak enggak solat lagi. Jadi apakah dia masih muda atau dah tua? Apakah dia kuliah ataupun tidak? Yang jelas, sepakat antara anak muda dengan orang tua sudah mulai meninggalkan solat. Sudah sampai dengan firman Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir generasi-generasi yang jahat. Siapa mereka? Yaitu yang menyia-nyiakan solat, yang mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Kalau dia mati, meskipun dia dalam beragama Islam, tidak solat, tidak beribadah kepada Allah, maka dia disebut sebagai Islam yang fasik dan munafik, tidak terhitung matinya dalam keadaan Islam. Maka berbahagialah semua jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kalau sampai dengan saat ini kita tetap beribadah kepada Allah, walau bagaimanapun situasi, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, sedang ada jabatan atau tidak ada jabatan, sedang dalam keadaan kaya atau sedang dalam keadaan miskin, semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah pemilik langit dan bumi, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi juga dalam kekuasaan Allah. Jadi semua nanti dikunci. Kita tidak boleh berbicara kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak boleh sembarangan berbicara kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumil mahsyar nanti, para malaikat dan ruh-ruh yang tentu kan sudah meninggal nanti dikumpulkan, berdiri semuanya

Hamba pada hari semua ruh diperintahkan oleh Allah untuk berdiri. Wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris. Ini ada tafsir. Ruh itu ditafsirkan dengan malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuju ar-ruh adalah roh-roh orang yang sudah meninggal sejak masa Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad nanti dikumpulkan oleh Allah. Berdiri di padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Hari Allah perintahkan berdiri semua ruh-ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris saffa. Berbaris-baris. La yatakallamun illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara illa man azina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Wa qala sawaba, dan bicara itu benar. Nah, jadi tadi sudah kita temukan bahwa di dalam syurga bicaranya tidak lagwa, tidak sia-sia, tidak bohong, tidak dusta, dan tidak ada rencana untuk berbicara salah. Karena semua lidah manusia penghuni syurga ini telah dikuasai oleh Allah. Kamu orang baik, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh berbicara dusta dan bohong. Tetapi semuanya bicaranya harus bagus, karena di dalam surga tidak ada percakapan yang dusta, tidak ada yang sia-sia. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak ada di dalamnya pembicaraan yang sia-sia, dan tidak ada pembicaraan yang bohong dan dusta. Orang di syurga itu adalah orang yang sudah mendapatkan balasan dari Allah. Jazaa.

Balasan dari Allah, pemberian yang sangat memadai. Dia merasa bersyukur pada Allah, sudah masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang baik, dan bicaranya santun, bicaranya tidak lagwa, bicaranya tidak kizaba, tidak sia-sia dan tidak dusta. Begitulah Allah memberikan pembalasan kepada hamba-hambanya yang baik ini. Allah lah yang menguasai langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi juga dalam kekuasaan Allah. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala percakapan-percakapannya. Artinya di dalam surga enggak ribut. Kenal ada orang tengok tegrak lepo. Enggak ada. Kecuali dipersilahkan untuk berbicara. Seperti Rasul kita berbicara di hadapan umatnya. Dipersilahkan oleh Allah untuk berbicara. Sekarang ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, kamu berada di hadapan umatku, umatmu, sampaikan apa saja yang engkau ingin menyampaikannya. Itulah makna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah yang rahman, dan bicara itu semuanya benar, enak sekali didengar. Mungkin dulu kita tidak pernah dengar tausiah dari Rasulullah, dulu tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita karena keimanan dan ketakwaan kita, Allah berikan tempat kita di dalam syurga dan bertemu dengan para nabi dan rasul sejak masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita lihat mungkin secara logika ya, enggak mungkin. Bagaimana ini roh miliaran bisa berdiri? Miliaran manusia itu yang sudah meninggal, kemudian kita disuruh keluar dari alam kubur, bersatu di sebuah tempat, kok bisa? Kalau itu perintah Allah, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, pada hari berdirinya roh-roh yang dulu sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian berdiri bersama dengan para malaikat yang mulia. Kok muat ya miliaran orang tambah jutaan malaikat? Kok bisa? Itulah luasnya bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu orang-orang penting, hamba-hamba mulia dipersilahkan oleh Allah untuk berbicara di hadapan umatnya seperti para nabi, para rasul, menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh umatnya yang telah beriman kepada Allah, dan mereka sekarang dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga. La yatakallamun illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah, dan yang berbicara pun tidak bicara sia-sia, tidak bicara dusta. Wa qala sawaba, mereka itu berbicara benar.
berbicara penuh dengan salam. Salam, salam, salam. Bahagia terdengar kalimat ini di dalam syurga. Zalikal yaumul haqq. Nah, inilah hari yang pasti terjadi. Jadi kita tidak boleh ragu. Ada enggak hari kiamat? Ada enggak hari pembalasan? Ada enggak syurga? Ada enggak neraka? Itu jangan ragu. Allah sudah menyebut, tidak perlu kita buat penelitian. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Nanti di yaumil mahsyar hanya dua tempat. Di dalam syurga atau di dalam neraka. Maka kita jangan ragu. Semoga kita ditempatkan oleh Allah di dalam syurga. Jangan menyepelekan, mana ada setelah mati, kan tidak mungkin dibangkitkan lagi, enggak ada tuh hari kiamat. Itu pendapat orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, ada lima tahap kehidupan yang harus kita yakini dan itu terjadi. Mana contoh? Pertama, kita hidup di alam kandungan. Semua, kecuali Nabi Adam dan Hawa, enggak pernah hidup di alam kandungan, langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam dunia seperti sekarang ini. Kita sekarang berada di alam dunia. Di manakah tempat kita beribadah kepada Allah? Jawabnya di dunia. Di alam kubur enggak bisa beribadah. Di alam mahsyar enggak bisa beribadah. Di surga enggak lagi ibadah. Di dalam neraka apalagi. Jadi semua di akhirat nanti menikmati. Kalau orang sudah mendapatkan surga, bicaranya saja menyenangkan, tidak ada lagwa, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Semuanya menyenangkan. Jadi Allah berfirman, zalikal yaumul haqq. Hal itu pasti terjadi. Artinya jangan ada yang ragu. Karena kebanyakan ini ada orang bodoh berpikir, alah kalau udah mati mana mungkin. Dia tidak percaya ada azab kubur, ada azab di yaumil mahsyar, ada azab di dalam neraka. Enggak percaya. Kapan dia percaya? Ketika Allah mengazab mereka dan minta kembali ke dunia, walaupun sebentar saja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita jangan seperti itu. Jadi kita jangan seperti orang-orang yang apabila sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi, barulah dia berteriak minta tolong kepada Allah. Rasulullah diingatkan, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau mengetahui apa yang akan terjadi nanti di yaumil mahsyar, walau tara izukifu

Oh Tuhan, aduhai celakalah kami, Engkau kembalikan kami sebentar saja.

0: mendustai ayat-ayat kami wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Apakah Allah percaya dengan si pembohong ini yang sudah mati ini? Allah menjawab, bal bada lahum ma kanu yufuna min qabl. Ketika mereka ingin dan minta kembali ke dunia, Allah nampakkan lagi kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia, Allah berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan kembali berbuat jahat. Wa innahum lakazibun. Karena sesungguhnya mereka adalah pendusta, pembohong yang sudah mati ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang bilang begini, zalikal yawmul haq, hari itu pasti terjadi. Faman syaa'at takhaza ila rabbihi ma'aba. Ada memang orang yang berupaya untuk kembali ke jalan yang benar, tapi sebagian lagi berkata, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami diberi peringatan oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat dan dekat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Seseorang itu akan melihat apa saja yang pernah dilakukannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir itu berkata, oh Tuhan, mengapa engkau tidak menjadikan kami dulu sebagai tanah dan batu? Ini engkau ciptakan kami sebagai manusia, tapi kemudian kufur, kafir kepadamu ya Allah. Kami lebih bagus jadi batu, kami lebih bagus jadi tanah. Oh Tuhan, kembalikan kami ke alam dunia sebentar saja untuk beribadah kepadamu ya Allah. Apakah Allah yakin dengan kebohongan yang disampaikan di hadapan Allah? Bal bada lahum, bahkan Allah nampakkan apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia, dan mereka adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang sudah mati dan sangat ingin kembali ke dunia. Allah tidak mengizinkan lagi mereka menuju dunia. Maka kepada kita semua, ketika Allah memberikan kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah, beribadahlah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini masih tetap mau untuk menjalankan ibadah, berarti kita masih sehat dalam lindungan Allah. Ketika kita mengabaikan solat, mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu kita tidak disebut sebagai orang-orang yang sehat dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya kesuksesan kebahagiaan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaika wa a'naba, Allah suguhkan anggur yang banyak, tandanya rezeki yang banyak, buah-buahan yang banyak. Hadaika wa a'naba, kebun-kebun yang luas dan anggur-anggur yang banyak. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari suci yang usianya itu seusia, istilahnya tidak tua, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minumnya penduduk syurga, wa ka'san dihaqa, dari gelas yang seperti piala-piala yang dulu waktu di dunia dia tidak pernah minum dengan gelas-gelas yang ada di dalam surga. Mungkin kita pernah melihat gelas-gelas yang dinikmati oleh raja-raja di Arab atau raja-raja di negeri Farsi dan sebagainya, tetapi itu semua lebih kecil dibandingkan dengan waka'san dihaqa, gelas berupa piala-piala yang waktu di dunia kita belum pernah menikmatinya. Semoga meskipun di dunia kadang-kadang bernasib miskin, mudah-mudahan di akhirat berbahagia dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Dan alhamdulillah, malam ini kita sudah menyelesaikan satu surat, namanya An-Naba, jumlah ayatnya 40, diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda semuanya di malam hari ini? Kami doakan semoga masih dalam kondisi yang sehat ya. Dan saat ini mungkin sedang mengambil masa rehat setelah menjalani hari yang panjang. Dari pagi mungkin sampai sore hari Anda sudah beraktivitas. Dan kini Anda sedang ya mungkin rebahan atau sekedar duduk ya. Untuk sedikit merenggangkan otot-otot sambil mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Yang akan membawa Anda. Dengan membawa Anda dalam suasana rileks dengan lagu-lagu pilihan kami dan juga beragam informasi dan hiburan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk memulai kebersamaan kita di awal malam ini dan akan tetap bersama saya Amar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat tutup siaran. Ini kita awali malam ini dengan sebuah drama radio produksi RRI Manado dengan Panggilan Terakhir. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
3: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
2: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
4: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
2: Belum nih, Pak.
4: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
4: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
4: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
2: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan. Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek?
3: Kak bapak mau bicara kak.
2: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
3: Cuma sebentar.
2: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
3: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
4: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
3: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
4: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
3: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
4: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
3: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
4: Bukan begitu, Yan.
3: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
2: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
3: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
2: Hah? Apa?
3: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
2: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
3: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
2: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
3: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
2: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
3: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
2: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
2: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
2: Oh, iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
5: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
2: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
6: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
2: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
2: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
3: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
2: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
3: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
2: Kenapa, Dek?
3: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
2: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
7: Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar masa depan. Hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari, telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti Bank Aceh Bayangkara Run 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan start dan finish di Polda Aceh. Kegiatan ini mempertandingkan kategori 5 km 5K dan 10 km 10K yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kategori 5K dapat dilakukan melalui QR code yang telah disediakan atau menghubungi kontak person di nomor 0831-3425-3467. Sekali lagi, 0831-3425-3467. Sedangkan pendaftaran kategori 10K dapat dilakukan melalui QR code atau menghubungi kontak person di nomor 0851-2229-4744. Sekali lagi di 0851-2229-4744. Panitia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran pada tanggal 15 Juni 2026. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, peserta juga dapat berkesempatan meraih hadiah perlombaan bagi para pemenang di setiap kategori, serta door prize spektakuler yang telah disiapkan oleh Bank Aceh dan Polda Aceh. Hadiah utama yang diperebutkan antara lain 1 tiket umrah dan 2 unit sepeda motor serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total door prize senilai 150 juta rupiah. Beragam hadiah menarik juga telah disiapkan, di antaranya sepeda listrik, sepeda MTB, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, sepatu lari, peralatan olahraga, setrika dan hadiah menarik lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda dan ajak keluarga, sahabat, serta komunitas untuk ikut meramaikan Bank Aceh Bayangkara Run 2026. Mari berolahraga, mempererat kebersamaan, dan menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bayangkara ke-80. Berlari untuk sehat bersama Polda Aceh Mutuah menuju Aceh Mesyuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Iya, pendengar, kemajuan teknologi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan baru dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya generasi alfa yang lahir dan tumbuh di era teknologi yang serba cepat. Founder Kahfiz, Bunda Daya, mengungkapkan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi utama bagi generasi alfa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Menurut Bunda Daya, generasi alfa merupakan kelompok anak yang lahir pada rentang 2010 hingga 2024. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang telah akrab dengan internet, media sosial, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, sehingga memiliki karakter yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Meski demikian, ya pendengar, kedekatan teknologi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Anak-anak berpotensi mengalami ketergantungan terhadap gawai dan berkurangnya interaksi sosial apabila tidak dibimbing dengan baik sejak dini. Nah, Bunda Daya menilai tugas utama orang tua saat ini bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan membekali mereka dengan karakter yang kuat sebelum terjun lebih jauh ke dunia digital.

0: Pendengar, jika Anda ingin belajar hidup sehat yang berlimpah, berkah sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nah tentu saja ini akan menjadi acara yang cocok untuk Anda. Anda bisa ikuti seminar Full Skill Pengobatan Holistik Islami, Bekam Sunnah Teori dan Praktik. Acara ini akan dimentorin langsung oleh praktisi berpengalaman Ustadz Arifuddin Al-Fauzi Al-Makassari, SPDI CHTE. Beliau ini adalah trainer nasional Bekam sekaligus konselor pengobatan holistik Islami. Catat waktunya untuk hari Minggu atau Ahad, tanggal 14 Juni 2026, waktunya jam 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Amel Blangoi Banda Aceh. Menariknya pendengar, seminar ini gratis dan peserta hanya perlu berkontribusi untuk coffee break dan snack saja. Fasilitas yang akan Anda dapatkan juga lengkap. Yang pertama ada ilmu bekam sunnah, teori dan praktik dasar, ada coffee break dan juga snack, lalu yang terakhir ada bimbingan dan konsultasi lanjutan lewat grup WhatsApp. Tapi pendengar, kuotanya ini terbatas hanya untuk 50 peserta, baik pria maupun wanita. Jadi Anda bisa segera daftar sebelum kuotanya penuh. Bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 0802 0165 76126 dengan Ayah Mahdi, sekali lagi di 0802 0165 76126 dengan Ayah Mahdi ya. Atau bisa juga nih ke nomor yang lain, bisa melalui Abu Zikran di nomor 0853 6183 0702. Sekali lagi pendengar, Abu Zikran di nomor 0853 6183 0702. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dan kesehatan untuk kita semua.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
3: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
4: supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, pendengar, single baru penyanyi Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You menduduki puncak tangga lagu Australia ARIA. Menurut siaran Billboard pada Jumat, lagu yang muncul dalam film Toy Story 5 tersebut merupakan single ke-14 milik Swift yang menduduki puncak tangga lagu ARIA. Capaian tersebut membuat Swift menyamai kedudukan Raja Rock and Roll Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu Australia. Namun, ia harus menempuh perjalanan panjang untuk menyaingi The Beatles yang berada di puncak daftar dengan 26 single di peringkat teratas tangga lagu Australia. Lagu I Knew It, I Knew You milik Swift kini telah 35 minggu menempati posisi nomor 1 di tangga single Australia. Lagu orisinal untuk film animasi Toy Story 5 tersebut dirilis pada 5 Juni 2026 lalu. Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, Swift menyampaikan bahwa dia sudah mengagumi tokoh-tokoh dalam film Toy Story sejak menontonnya pada usia 5 tahun dan bermimpi bisa menulis lagu untuk tokoh-tokoh dalam film tersebut. Wah, gak nyangka ya pendengar, ternyata impiannya Taylor Swift menjadi kenyataan. Dan kini dia sudah menciptakan lagu untuk Toy Story 5 pada tahun ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Nah, pendengar, untuk Anda yang menyukai grup idola wanita Red Velvet, iya, mereka akan comeback dengan formasi lengkap di bulan Agustus 2026 melalui sebuah album baru. Dalam pernyataan yang dirilis oleh SM Entertainment, agensi berharap album baru yang beranggotakan Irene, Selgi, Wendy, Joy, dan Yeri itu dapat dinantikan oleh penggemar dan penikmat musik serta mendapatkan cinta dan dukungan dalam perilisannya. Album baru ini akan menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun dan 2 bulan sejak mini album peringatan 10 tahun mereka, yaitu Cosmic, yang dirilis pada Juni 2024. Comeback ini juga akan menjadi aktivitas grup lengkap pertama sejak para anggota mulai bekerja di bawah agensi yang berbeda.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, grup K-pop Big Bang mengumumkan bahwa tur dunia untuk merayakan ulang tahun ke-20 debut mereka akan dimulai pada Agustus 2026. Menurut poster tur resmi yang dirilis oleh YG Entertainment selaku agensi yang menaungi grup Big Bang, mereka akan memulai tur pada Agustus 2026 dengan tampil dalam pertunjukan di Goyang, Korea Selatan. Setelah itu mereka akan melanjutkan tur ke Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia hingga Februari 2027 menurut warta kantor berita Yonhap pada Kamis kemarin. Tur dunia Big Bang akan mencakup 31 pertunjukan di 18 kota termasuk Auckland, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, dan Tokyo. Dalam tur tersebut mereka dijadwalkan tampil di stadion berkapasitas besar seperti Stadion Goyang, Stadion MetLife di New Jersey, Stade de France di Paris, dan juga Stadion Tottenham Hotspur di London, Tokyo Dome, dan juga Kyocera Dome Osaka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Anda di zona ruang rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya bersama Amar di Ruang Rindu untuk edisi malam ini Jumat 12 Juni 2026. Tadi Anda baru saja mendengarkan satu buah lagu lawas dari Asti Asmodiwati ya, dengan judul Satu Jam Saja, yang dirilis di era 80-an. Dan itu artinya kebersamaan kita dimulai dengan lagu Oldies Indonesia. Dengan kata lain ya, malam ini kita akan memutarkan lagu-lagu Indonesia lawas yang paling terbaru sampai di era 90-an. Untuk mengawali kebersamaan kita, kita coba angkat telepon lebih dahulu. Kita sapa ya penelpon pertama kita malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar malam ini, Fitri?
1: Alhamdulillah baik, wajar sekali banget.
0: Baik ya, Fitri, malam ini mau request lagu apa? Oldies Indonesia di malam ini?
1: Ada di foto tahunnya, Bang. Gitu. Hah? Ada di foto tahunnya gitu enggak?
0: Dia harus di foto tahun, namanya juga Oldies. Kan Ruang Rindu malam ini hanya boleh paling terbaru itu era 90-an.
1: Oh, 90-an. Ya udah, kami dari Alda aja.
0: Alda ya. Oke, baik.
1: Aku tak biasa ya, Bang.
0: Baik. Ada kenangan apa nih dengan lagu Alda ini, Fitri?
1: Ingat Somontan Bang Indu.
0: Oke, baik ya. Mungkin salam buat siapa, Fitri, malam ini?
1: Ya, pertama buat Bang Amar, selalu banyak umur, rezeki, dan selalu gak usah kalah ya Bang Amar ya. Terus buat semua penyiar RI Pusat Roda Aceh yang lagi dimanapun berada, semoga selalu bakal enak di awal baru. Waktu di Kepung Keramat, kali yang kepulauan dari Bang Deddy, buat Kak Cibaria, selalu rasu apa Allah. Dan buat Pak Idrus di Ketapang juga selalu dan selalu rasu apa Allah. Selamat ya Bang Amar, terima kasih dan terima kasih atas waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, penelpon pertama dari Fitri. Dan kali ini kita coba menyapa di WhatsApp dulu nih. Ada Mas Roy di Atuk Pahlawan yang mau request lagu dari Anggun C. Sasmi ya, dengan judul Mimpi. Mau kirim salam buat Kaira, Kayana, Lia, Cut Putro Nabila, Ayu di Maluku Utara, dan juga Viola di Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Spesial untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik ya, biar tidak lama-lama, nanti biar bisa mengantri yang lain, langsung saja kita dengar ada Alda dengan Aku Tak Biasa.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kembali kita coba menyapa ya di 0651 44 336. Ada siapa dan di mana ini untuk malam ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Idrus di Pekanbada.
0: Ada Pak Idrus di Pekanbada. Apa kabar Pak Idrus di malam ini?
1: Sehat walafiat dengan gitu.
0: Sehat walafiat Pak Idrus ya. Baik Pak Idrus, malam ini kita putar lagu Indonesia lawas ya, Oldies Indo. Ya. Jadi yang paling baru itu era 90-an. Kira-kira lagu lagi malam ini Pak Idrus mau dengar lagu apa nih untuk Indonesia
1: bangku
0: jadul?
1: Tua ini, bangku tua.
0: Apa?
1: Lagu bangku tua.
0: Bangku tua ya, coba dari kita.
1: Penyanyi lupa saya.
0: Oh, penyanyi lupa ya, bangku tua. Ini belum ada nih sepertinya di playlist kita. Pak Idrus, mungkin ada yang lain?
1: Ya, kalau enggak dari siapa ini ya?
0: Judulnya apa Pak Idrus?
1: Merembelina aja.
0: Merembelina kebetulan juga belum masuk di playlist ya malam ini.
1: Oh, enggak ada ya?
0: Belum, belum masuk.
1: Yang ada lagu siapa?
0: Kalau Paramita Rusadi mungkin ada.
1: Boleh.
0: Paramita Rusadi ada.
1: Ya, ini aja apa yang bagus ya?
0: Paramita Rusadi ada ada Cinta, Janjiku, Tanpa Dirimu, Datang Kembali, Mimpi, Merpati, Datang Kembali ya. Baik, mungkin salam berarti pernah dengar lagu ini ya berarti ya.
1: Untuk aman, semoga saya selalu
0: baik
1: sampai kencang.
0: Siap.
1: Semoga panjang umur dan mudah rezeki ya.
0: Ada kenangan dengan lagu ini Pak Idrus dari lagu Datang Kembali?
1: Kenangan kita banyak, kita akan sudah.
0: Kenangan banyak ya, baik.
1: Iya. Kita akan sudah lansia nih. Iya. Saya sekarang sudah 76 amat.
0: Ah, oh, baik Bapak. Ah.
1: Jadi kenangan sudah banyak sekali ya. Ya habis itu buat Kak Jujur Sabang, gak lupa buat era Fitri tadi yang sudah masuk. Kak Jujur dan semua-semua yang lagi monitor RI Banda Aceh.
0: Baik.
1: Terima kasih Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Pak Idrus ya bersama kita. Dan kembali kita coba menyapa di malam ini ada siapa ya yang bersama kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Baik, ada warga Sabang. Apa kabar Kak Juju di malam hari ini?
2: Oh, tahu namanya Juju ya.
0: Jadi mau diganti nama, kalau ganti nama nanti kita kita ini ya, kita ganti nama nggak apa-apa juga sih.
2: Kemarin kan sebut Kak Yana.
0: Iya.
2: Apa kabarnya Bang Mas?
0: Alhamdulillah baik nih Kak Juju. Gimana Sabang?
2: Apa gimana maksudnya cuacanya?
0: Iya cuacanya gimana mungkin malam ini di Sabang?
2: Cuaca malam ini adem.
0: Adem ya. Malam ini di Oldies Indonesia nih mau putar lagu apa ini? Kak Juju.
2: Tahun 90-an ya.
0: Tahun 90-an yang paling baru.
2: Tahun 90-an siapa? Kalau Nia Paramita?
0: Nia Paramita ada. Kita coba cek dulu ya. Ada Terpesona dan Datanglah Kekasih ini yang ada di situ. Datanglah Kekasih ya.
2: Datang. Undang Pak Idrus, datanglah ke Sabang Pak Idrus.
0: Baik.
2: Oke, salam ya.
0: Siap, Pak.
2: Salam yang jelas buat Bang Amar. Selamat bertugas Bang Amar. Selamat malam Sabtu, selamat nonton bola nanti ya.
0: Oh iya, nanti di jam 2. Tadi baru kita putar ini spot promonya ya, Kanada melawan Bosnia.
2: Iya, walaupun saya enggak gila-gila banget sama bola, tapi saya antusias juga dengan berita.
0: Betul.
2: Udah, buat yang mau nonton bola, mau di mana aja. Pak Idrus, kayak mana nonton bola juga? Jangan. Tidur aja Pak Idrus,
0: enak
2: tidur lagi.
0: Baik, iya.
2: Dan buat semua-semua aja lah.
0: Oke,
2: makasih banyak Pak Mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada dua penelpon ini sudah bersama kita. Jadi langsung saja pendengar kita dengarkan satu buah lagu dari Paramita Rusadi dengan Datang Kembali.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
2: Anda di zona ruang rindu.
3: Ya baik, pendengar, kita kembali lagi di ruang rindu. Kita akan menyapa kembali lewat 0651 44 336. Iya, sepertinya ada gangguan ya. Tidak ada masalah, masih kita tunggu. Masih bisa dicoba lagi di 0651 44 336 ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, ada Bang Rijal di Semelu. Apa kabar di malam ini, Bang Rijal?
4: Alhamdulillah baik sekali nih, Bang Ahmad.
3: Alhamdulillah baik ya, baik. Bang Rijal mau request lagu apa di malam ini di Oldies Indonesia nih, kalau boleh tahu?
4: Lagunya yang tahun berapa nih, Bang Ahmad?
3: Paling baru berarti 90-an.
4: Gitu ya.
3: Iya.
4: Lola Draco bisa nggak?
3: Siapa?
4: Lola Draco masuk nggak, Cok?
3: Sorry, bisa diulang balik ya tadi judulnya.
4: Lola, enggak, yang nyanyinya Lola Draco. Lola Draco.
3: Oh, Lola Draco kayaknya baru ya?
4: Baru ya?
3: Baru kayaknya tuh.
4: Kalau yang ke Ani Carrera ya? Yang lagunya, yang ini antara
3: Ani Carrera sebenarnya kebetulan. Oh, antara Ani dan Jakarta.
4: Bukan.
3: Jadi?
4: Antara Jakarta, Surabaya.
3: Oh, itu siapa ya antara?
4: Ya, apa tuh penyanyinya? Bukan Ani Carrera ya, bukan ya?
3: Yang ada ini antara Ani dan Jakarta, Sheila Majid sih.
4: Oh, itu.
3: Tapi nggak tahu ya.
4: Kalau yang antara Jakarta Surabaya.
3: Saya juga lupa. Saya juga nggak tahu nih, lupa atau nggak tahu ya. Mungkin yang lain Bang Rijal.
4: Yang lain apa ya? Kalau yang lain dari Ruth Sahanaya aja lah, karena kan bagus juga kan suaranya kan.
3: Ruth Sahanaya ya dengan judul
4: yang paling bagus gitu
3: Bang, apa ya? Ya kalau sesuai ini Bawa Daku Pergi ya. Kalau sesuai tema kita malam ini kan 90-an tuh, Bawa Daku Pergi, Jangan Buang Waktu, Ingin Ku Miliki, Keliru, Ada Dalam Dirimu, Yang Terbaik Harus Ku Miliki ya. Terus ada duet dengan Katon Bagaskara, Usah Kau Lara Sendiri, Apalagi Merenda Kasih, Bagaimana, Pergilah, Goyang Suka-Suka, Kaulah Segalanya. Terus ada yang 80-an nih, Tak Kuduga, Amburadul, Buat Kekasihku, Jika Ada Kucing Banyak ini.
4: Yang Ingin Kumiliki aja Bang Mare. Kayaknya yang bagus juga kan lagunya.
3: Ingin Kumiliki. Baik, mungkin salam buat siapa ini Bang Rijal?
4: Ya, salam yang pertama buat Bang Amar, selamat tugas. Mudah-mudahan sehat selalu di malam ini ya.
3: Iya, terima kasih.
4: Salam juga untuknya Kak Salwa, keluarga yang lagi beristirahat mungkin ya.
3: Siap.
4: Dan sehat selalu semuanya. Untuk Kak Jen Maria.
3: Oke.
4: Kak Eli, waduh, dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Banda Aceh malam ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke, Bang Amar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia ada Bang Rijal di Semelu yang sudah bersama kita. Sudah request lagu Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki ya. Dan masih kita tunggu juga nih pendengar di 0651 44336. Dan sudah kembali lagi ya, sudah ada yang bersama kita. Kita coba sapa terlebih dahulu di malam ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan Kak Ayu?
5: Bukan.
3: Oh beda ya suaranya. Saya kira Kak Ayu.
5: Mirip ya.
3: Iya.
5: Oke, sama Viola. Viola.
3: Oh ini Kak Viola, baik ya. Kak Viola dari Makassar ya. Baik. Apa kabar di malam ini Kak Viola?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik ya. Baik. Kak Viola mau di malam ini kita kan putarkan lagu oldies Indonesia ya. Jadi mungkin lagu yang paling baru itu di era 90-an. Kalau boleh tahu malam ini mau dengar lagu apa Kak?
5: Kalau lagunya Kala Project masuk enggak sih?
3: Oh, ya? Kala Project masuk ya.
5: Kalau enggak salah.
3: Kala Project masuk, Kala Project masuk ya, kalau ada ya, kalau untuk era 90-an ya.
5: Iya.
3: Gerimis meski telah jauh.
5: Yang Katonnya Abang, Katon.
3: Oh, Katonnya aja sebentar ya. Coba cek dulu ya. Oke, Katon Bagaskara ya. Katon Bagaskara kalau untuk yang era 90-an ada duet dengan ada Dinda Dimana, ada duet dengan Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri. Lalu ada Pasangan Jiwa, Meniti Hutan Cemara.
5: Enggak ada Negeri di Awan kah?
3: Negeri di Awan ada, kebetulan masuk itu kak.
5: Ya udah itu.
3: Oke baik. Mungkin salah.

Baik, itu dia pendengar dua penelpon yang untuk sesi kali ini. Biar tidak berlama-lama lagi, ini langsung saja kita dengarkan. Ada Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pendengar, lagu Suratku dari Hedi Yunus akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Sampai berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang terbentuk struktur kalisium karbonat semacam batu kapur. Di mana ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut yang merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut serta habitat hidup sejumlah spesies bintang laut. Tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Mari lindungi terumbu karang dari kehancuran. Terumbu karang merupakan tempat kelangsungan hidup hewan di bawah laut.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami bahkan di malam hari seperti ini, dan ini menjadi malam yang kedua atau dini hari yang kedua juga untuk pesta Piala Dunia tahun 2026. Tentu RRI mengudara terus memberikan informasi, dan juga seperti biasa nanti kita akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia ya, untuk malam hari ini edisi atau dini hari nanti ya, edisi 13 Juni 2026. Dan tentu bersama saya Dimas, kita bersama sampai pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat bergabung. Nanti saya juga mengajak Anda untuk memberikan atau interaksi tentunya dari pertandingan malam ini, tentu yang mempertemukan Kanada versus Bosnia Herzegovina. Dan siapa yang Anda jagokan ini untuk partai malam hari ini, tentunya untuk meraih 3 poin ya. Terus apakah Anda punya prediksi skor pertandingan pada dini hari nanti, dan negara mana nih yang menjadi atau yang Anda favoritkan untuk menjadi juara di Piala Dunia tahun ini? Nanti Anda sampaikan melalui layanan telepon 0651 44 336.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, kita tentu masih menantikan untuk pertandingan Kanada versus Bosnia Herzegovina yang nanti akan berlangsung di Stadion Toronto, ya, atau Toronto gitu ya. Namun sebelumnya saya juga sampaikan mungkin terkait pertandingan pada malam hari ini. Ya, juga saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami di interaktif 0651443336 ya. Anda bisa sampaikan negara apa nih yang Anda favoritkan untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Terus mungkin Anda juga bisa seperti prediksi skor pada malam hari ini ya. Dan mungkin boleh juga Anda sampaikan bagaimana antusias Anda juga untuk menikmati tontonan berlangsung nanti. Dan berikutnya saya sampaikan informasi terkait Kanada ya, yang memulai langkah di Piala Dunia 2026. Tentunya di malam hari ini menghadapi Bosnia di Stadion Toronto pada jam atau pukul 2 dini hari nanti. Dan kemenangan adalah kunci penting juga ya, atau kemenangan ini yang paling diburu oleh Kanada tentu untuk membuka peluang mereka untuk melaju dari fase grup B Piala Dunia 2026. Nah, Jesse Marsh ya, atau pelatih Kanada, ia memastikan Kanada siap menghadapi laga perdananya di depan pendukung sendiri nih. Dan strategi dan juga mental pemain tentu dipersiapkan agar nantinya tampil lepas ya. Nah, pendengar, pemain Kanada Stephen Estakui ia menyebut laga pembuka ini akan berlangsung berat. Pengalaman Bosnia Herzegovina tentunya diyakini menyulitkan mereka sepanjang pertandingan nanti. Terus Kanada tampil di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan juga Meksiko ya. Ini menjadi penampilan ketiga mereka di ajang FIFA. Nah, dua partisipasi sebelumnya bagi Les Rogues terjadi di Piala Dunia Meksiko pada tahun 1986 dan Qatar 2022 lalu. Kanada tentunya ingin melangkah lebih jauh, apalagi ini di rumahnya sendiri begitu ya. Nah, tentu pendengar, kita juga masih menantikan ya bagaimana nanti penampilan yang diberikan Kanada, apalagi ini memilih kemenangan perdana juga di laga perdana juga di jam 2 atau pukul 2 dini hari nanti. Bagaimana keseruan nanti kita ikuti bersama-sama. Dan juga silakan Anda sampaikan ya, apakah Anda menjagokan Kanada atau Bosnia ya di malam hari ini. Terus apakah Anda juga memprediksikan skor berapa dan berapa begitu ya? Apakah Anda menjagokan Kanada atau Bosnia begitu ya? Atau mungkin Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp Anda, nanti saya bacakan ya. Lebih bagus sih dari telepon ya, biar bisa ngobrol apalagi di jam malam seperti ini. Anda bisa bergabung di 0651 443336. Kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk saat ini untuk Anda, tentunya menemani Anda juga di sepanjang malam hari ini.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Kanada sendiri memastikan tempat di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tuan rumah bersama ya. Tentu turnamen ini juga akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta ya. Dan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Kanada perdana di Piala Dunia itu terjadi pada edisi 1986. Pada saat itu di Meksiko ya. Dan saat itu mereka tergabung bersama Prancis, Hungaria, dan Uni Soviet. Namun pada saat itu gagal meraih poin setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Dan pendengar, Kanada juga kembali tampil di panggung Piala Dunia 2022 lalu ya. Ini di Qatar setelah menunggu selama 36 tahun. Luar biasa ya. Dan mereka lolos sebagai juara putaran ketiga kualifikasi dan juga menghadapi Belgia, Kroasia, serta Maroko pada saat fase grup ya. Dan meski gagal melaju ke babak berikutnya, Kanada mencatat momen bersejarah melalui Alphonso Davies. Ini salah satu pemain Bayern Munchen. Ya, itu menjadi pencetak gol pertama Kanada di putaran final Piala Dunia saat membobol gawang Kroasia. Nah, gol tersebut tercipta hanya 1 menit 7 detik setelah pertandingan dimulai atau kick off ya. Davies menyundul umpan Tajon Buchanan dan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Kanada. Dan tentu momen itu disambut meriah ya oleh para pendukung Kanada yang memadati stadion. Namun Les Rogers akhirnya harus mengakui keunggulan Kroasia dengan skor 1-4. Dan pendengar, hingga saat ini Alphonso Davies masih menjadi satu-satunya pemain Kanada yang mencetak gol di Piala Dunia. Dengan skuad muda yang terus berkembang dan tentu menjadi keuntungan juga ya sebagai tuan rumah, tentunya Kanada berharap dapat menorehkan sejarah baru pada Piala Dunia FIFA 2026 ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan terkait prediksi Kanada versus Bosnia tentunya di fase grup Piala Dunia 2026 malam ini atau dini hari nanti. Kita lansir dari CNN Indonesia nih ya. Nah, pendengar, Kanada tentu akan membuka langkah di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi salah satu kuda hitam Eropa ya. Bosnia pula tentunya yang mengganjal Italia, sehingga atau yang menjuarai 4 Piala Dunia ya. Dan Bosnia mengganjal Italia untuk tidak ikut serta dalam Piala Dunia edisi ke-23. Dan kedua kesebelasan ini datang dengan

pada saat yang sama Bosnia dan Herzegovina punya daya juang tinggi yang siap meledak. Nah, tentu dari CNN Indonesia memprediksi Kanada akan meraih kemenangan dengan skor selisih 1 gol atau 2-1 karena Kanada yang menjadi tuan rumah. Iya, tuan rumah ya selalu positif di laga awal begitu ya. Nah, tentu dan momen penantian selama 12 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia jelas tidak ingin disia-siakan juga nih oleh Bosnia ya. Apalagi laga awal kontra salah satu tuan rumah Kanada ya. Jadi ujian perdana juga untuk Edin Dzeko dan juga kawan-kawan ya. Dari catatan pertemuan jelang laga, Bosnia dan Herzegovina dan Kanada punya hasil pertandingan hampir serupa nih, mirip-mirip begitu ya. Bosnia dan tidak kalah dari 8 pertandingan terakhir. Namun, analitik Sergej Barbares hanya mengukir 2 kemenangan dan 6 laga, sisanya berakhir imbang. Ini memang mirip begitu ya. Dan sedangkan Kanada sedikit lebih baik ya, ini meraih 3 kemenangan dan 5 hasil imbang. Tentu jalannya pertandingan mungkin saja prediksi berlangsung ketat begitu ya. Oke, patut kita nantikan juga nih kick off-nya nanti bagaimana laga yang disajikan antara Kanada dan juga Bosnia. Oke. Tentu pendengar, saya masih menyampaikan informasi seperti Bosnia dan ini bisa menjadi salah satu kuda hitam juga di Piala Dunia 2026 ya. Tentu melawan tuan rumah seperti Kanada di laga perdana, mungkin 3 poin agaknya ini menjadi milik wakil Eropa gitu ya. Mental baja menjadi nadi armada bersutan Sergej Barbares. Mereka sudah membuktikannya saat mengubur harapan Italia ya sebagai juara Piala Dunia 4 kali begitu ya di playoff. Ini mengubur harapan Italia di playoff Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, Kanada dan Bosnia ini punya potensi juga dan daya saing dalam Piala Dunia kali ini ya. Lolos ke fase gugur bukan kemustahilan dan juga laga awal ini tidak akan dilewatkannya begitu saja ya. Dan ya, ya tentu mencoba versi terbaik dari permainan yang sudah menjadi identitas ini menjadi pilihan masuk akal untuk memulai langkah. Jika demikian yang terjadi, maka Kanada bakal total menyerang nih dan juga Bosnia bermain reaktif memanfaatkan kelengahan. Oke, dan di sini ada juga prediksi Kanada Bosnia kali ini ada pilih skor 2-2 dan juga seri dengan banyak gol bakal jadi suguhan yang memanjakan penonton juga ya. Dan Bosnia tak datang sebagai pelengkap atau putra permata tegar idaman gitu ya. Keberhasilan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan

singkirkan Italia tak membuat mereka sekedar jadi pelengkap di Piala Dunia ini juga ya. Tentu mereka akan menjadi tim yang memberi ancaman serius bagi Kanada. Maksudnya juga bakal menunjukkan kengototannya ya, dan juga kegigihannya, ciri khas tim yang tentu diperhitungkan di ajang besar seperti ini. Dan dengan kerjasama tim yang solid, tentu Bosnia bakal merepotkan Kanada nih malam ini ya. Oke, nanti saya sampaikan lagi informasi masih terkait Kanada versus Bosnia ya. Tentu nanti laga kick off akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Laga yang disajikan di Stadion Toronto. Anda juga bisa bergabung bersama saya di malam hari ini atau saat ini untuk menyampaikan menyampaikan bagaimana atau dari pertandingan malam hari ini antara Bosnia dan Kanada ya. Bosnia dan Kanada. Terus siapa ini yang Anda jagokan untuk meraih poin penuh? Terus bagaimana prediksi skor dari Anda untuk pertandingan malam hari ini? Anda juga boleh sampaikan negara mana nih yang Anda favoritkan untuk menjadi juara di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Kita masih sampaikan beberapa prediksi yang kita kutip dari CNN. Kali ini dari Windy Wicaksono yang mengatakan bermain di hadapan publik sendiri ini menjadi energi tambahan bagi timnas Kanada saat laga bersama Bosnia nanti di laga pembuka grup B ya. Tim asuhan Jesse Marsh juga bertekad meraih kemenangan pertama mereka ya sepanjang sejarah penampilan di putaran final Piala Dunia. Meskipun Kanada tidak dalam kondisi yang ideal juga nih atau sepenuhnya karena Kapten Alfonso Davies akibat cedera dan Bosnia juga bukan tim yang meyakinkan karena lolos Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff Eropa. Dan Windy Wicaksono memprediksi Kanada akan menang malam hari ini 2-1 atas Bosnia. Ada juga prediksi dari Jun Mahares. Ini mengikuti jejak Meksiko. Kanada petik kemenangan perdana begitu ya. Yang mengatakan status sebagai salah satu tuan rumah. Ini punya kemiripan sih begitu ya. Terkait turnamen ini menjadi modal tambahan bagi Kanada sendiri untuk meraih hasil positif melawan Bosnia di laga pertama ya. Les Rogers juga sedang on fire setelah raih catatan bagus di sepanjang 2026. Mereka tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir sebelum turnamen. Tentu dengan rekor tersebut Kanada layak diunggulkan menang meski Bosnia jadi tim yang menjegal Italia di playoff. Jun Mahares memprediksikan Kanada menang 2-0. Tentu masih banyak sekali ya untuk prediksi-prediksi dari pencinta sepak bola tanah air. Anda juga bisa sampaikan bagaimana prediksi skor menurut Anda malam hari ini Bosnia versus Kanada. Terus Anda sampaikan melalui layanan telepon 0651-443-36. Atau Anda bisa juga hubungi 0852-8285-4445. Saya tunggu untuk ruang alternatif bagi Anda.
1: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, Sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya kita akan bongkar rahasia di balik tiga negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Messi. Messi's here! Oh! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Nah, pendengar di mana Anda berada, kita masih menunggu jelang kick off Kanada dan Bosnia. Tentu saya masih menyampaikan beberapa informasi kutipan mungkin ya. Ada fakta singkat dari pertandingan, yaitu Kanada dan Bosnia Herzegovina ya, berasal dari dua konfederasi yang berbeda nih, yakni Kanada dari CONCACAF dan Bosnia Herzegovina dari UEFA. Dan kedua negara relatif jarang bertemu ya dalam pertandingan internasional, sehingga setiap pertemuan ini memiliki nilai tersendiri bagi pengembangan tim ya. Nah, Kanada saat ini dikenal sebagai salah satu kekuatan yang sedang berkembang di kawasan Amerika Utara, dan tampil di Piala Dunia 2020 lalu setelah penantian selama 36 tahun. Bosnia sendiri juga pernah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia tahun 2014 yang menjadi partisipasi pertamanya sejak merdeka. Nah, terkait profil Kanada sendiri ya, julukan The Canucks atau apa bacanya ya, atau Les Rogers. Prestasi terbesar juara CONCACAF Championship 1985 dan 2000 tahun 2000 juga kekuatan utama kecepatan serangan balik dan permainan fisik ya. Nah, generasi emas Kanada dalam beberapa tahun terakhir ini melahirkan pemain-pemain yang berkiprah di Liga Top Eropa. Luar biasa ya. Oke, untuk profil Bosnia sendiri atau Bosnia Herzegovina, ini yang menjadi julukan Zmajevi atau The Dragons ya. Debut sebagai negara merdeka dalam kompetisi FIFA pada pertengahan 1990-an ini ya. Dikenal sebagai atau memiliki banyak pemain berbakat yang berkembang di liga-liga Eropa. Nah, gaya bermain Bosnia umumnya mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas di lini tengah. Oke ya, itu ya kedua profil dari Kanada dan juga Bosnia. Oke, nanti saya juga sampaikan terkait pemain yang patut diperhatikan ya. Oke, baik, kita hadirkan kembali untuk lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami di malam hari ini. Untuk kita nantikan jelang Kanada versus Bosnia.
1: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Oke, pendengar dari Stinky tadi ya, sudah kita dengarkan dengan judul Mungkinkah. Dan ya, kita masih dengan informasi seputaran Kanada dan juga Bosnia atau Bosnia dan Herzegovina. Nah, tadi kan saya sampaikan terkait pemain yang patut diperhatikan ya. Untuk Kanada sendiri ada Alphonso Davies, salah satu back sayap tercepat di dunia yang juga mampu bermain sebagai winger. Tapi sayangnya malam hari ini ia absen ya. Kalau dari Kanada ada Jonathan David, ini penyerang tajam yang menjadi andalan lini depan. Dari Bosnia juga patut diperhatikan seperti Edin Dzeko, striker veteran, dan ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Bosnia ya. Terus ada dari Bosnia juga ada Amar Dedic, salah satu pemain muda yang menjadi tumpuan generasi baru Bosnia. Dan pada pertemuan Kanada dan Bosnia Herzegovina ini mempertemukan dua negara multikultural yang memiliki komunitas diaspora besar di berbagai belahan dunia. Kedua tim ini sedang berada dalam fase regenerasi dengan perpaduan pemain muda dan senior. Mungkin laga seperti ini menjadi kesempatan penting bagi pelatih untuk menguji strategi menjelang kompetisi atau untuk kompetisi atau turnamen besar seperti ini begitu ya. Oke, pendengar, kita nantikan ya pertandingan naga Eropa melawan si merah Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar, kita menantikan untuk bergabung atau kita sarankan secara langsung live pertandingan Bosnia atau Kanada versus Bosnia di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Herzegowina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di kanan Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yep. Kalau di Serbia, ada di Bosnia maksud kami ada siapa, Dra?
3: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic. Kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan, Bosnia menurunkan Sead Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
3: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya atau 12 tadi sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak amal, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, serangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Topani melihatnya seperti apa, Bung?
4: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan, Tapi di lain sisi Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lebaran ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lebaran ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan. Yang dituju tadi berbenturan namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
3: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di garis kotak penalti namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi pemain Kanada mencari Ani Olusway namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devrol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan pendek kepada Maxim Krepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya nomor punggung 7 dari Bosnia tadi. Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam, Amar pada siapakan diberikan pendek saja nomor punggung 13 tadi, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2 kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac angkat lagi ke depan mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20 Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang pada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini, mencoba serangan balik dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih itulah kotek dia dibayangi oleh set juga dari Bosnia, terjadi perebutan, oh duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
4: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola, dan akhirnya yang kita lihat sendiri Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada. Jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen. Ke tengah lagi, geser lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan. Tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini dikuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Netwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini. Bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
4: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
4: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
3: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 dari Amar Dedik. Mundurkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Bali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie. Dilacak ancang Richie, nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat jatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac, atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada Syed tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pada dihalau langsung oleh barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, cari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana, mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sadar nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor punggung 17 di sana. Bagaimana juga ada Trajan Bokanan, berhasil disapu saja langsung. Bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mencoba lagi Milar, lepaskan umpan, berada pada penalti, mencoba disundul. Ah, hampir saja. Bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya, terlepas tendangan. Ah, terlepas, ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Fasik, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi. Dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya, Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
4: Iya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fasic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit ke-17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Amar Dedic, ke depan yang tujuh. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat, ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
4: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah. Karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
2: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi. Lagi-lagi pemain, oh bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain terguling-guling tadi. Tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia. Dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
3: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan. Bosnia mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, terjatuh tadi. Apakah sebuah pelanggaran atau memang dari tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarevic, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, lepaskan lagi, gol! Dampaknya nomor punggung 25, Jovo Lukic, yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Lovan?
4: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
2: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Fortgerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
4: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
2: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
4: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama. Karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
2: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
3: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih pertandingan, dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Crepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-ancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola, masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, pencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai, dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Shed Kolasinac, hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, ajun ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dari Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor sebelah kanan, Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bagaimana Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
2: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachiou, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Muravkovic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller, angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada, kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muravkovic, jatuh kali ini kepada kaki dari dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan ke kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
4: Iya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah melewat mengocek satu back Tarik Muravkovic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
2: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Eustachiou. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
3: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya. Sebelah kanan dari pertahanan Kanada sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Set Rasinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kanada sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
2: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik. Dari belakang, nomor 4 kali ini masih Kanada, Vogrevos. Coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius nampaknya. Umpan lagi, apakah sudah keluar tapi masih terus berjalan kali ini. Liar, ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone. Dorong ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David. Menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7, Estekwe, sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, masih terus bergulir, bermain 1-2, Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengiring bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas, sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali ini melewati, oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller. Hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas, Stephen Estakwe. Coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang akan tuju kali ini? Estekwe, umpan lambung. Tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada. Apakah handball? Karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan. salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
3: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Rebut langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Frogeris. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Respectiu dari Kanada. Sudah pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali lakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini, ke Cornelis, sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disudut, terjadi lagi pemain bahaya, oh disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
2: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
4: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
2: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Muhammad Tropik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada kali ini, lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi. Dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
3: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Siapa yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu dodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada

0: Dan Bosnia masih menguasai bola, dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnston, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar, berpunggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain, bagaimana Ricci tadi, Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius, angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar. Sektor sebelah kiri adalah Sir Johnston, mencoba kepada Buchanan, masih Buchanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Paling dilakukan oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan, dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada. Yeah, and Herzegovina 1. Nashka and Nitan and Canada 0. That was me, A.M. Tigerina.

0: Jovolukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
1: Bung Tovan.
0: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
1: Ya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik. Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu, langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung. Yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia. Cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia. Dan Jovolukic membuktikan bahwa pelatih Sergei Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
0: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball position 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
1: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
0: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
1: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
0: apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat dari kedua belah tim itu, hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk yeah. memanfaatkan bola mati ya?
1: Ya, yeah, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola reboundnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
0: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda, atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung? Bung.
1: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan
0: dinas Kanada. Iya. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada, atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
1: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
0: dan tidak membuahkan hasil ya.
1: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
0: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan, mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forger Gerolis angkat langsung di depan. Alistair Johnston tadi, terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic, dan keduanya kini tergeletak di atas rumput hijau mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, sehingga kita lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Taufani.
4: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic parang ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kekuasaan lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung dari kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Kejun buka kanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejon Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
3: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan. Lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia. Nomor 13 tadi, Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Keselosan. Lolos satu pemain, tendangan ke kanan. Oh, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang. Peluang di mulut gawang dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu bisa.
3: Atau peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Miller di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Miller tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Miller tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola. Nikola Vasic sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Dengan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi. Bagaimana Luke de Vogarils mengawal barisan pertahanan dari Kanada. Menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri. Ini serangnya. Di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Crepeau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola, De Stepan mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stefan Ustekiu yang melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas, sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat penerbangan kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepieu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Muramovic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
3: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa akan tujuh. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Ingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada, bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius, coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tuju, masih kebingungan namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14 ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
4: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri, mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
3: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar nih.
4: Seperti apa lihat? Iya, Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
3: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Leparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih di dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia, yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di kembali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan. Terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah. Tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi, Promise, yang melepaskan tendangan. Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan. Memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Syat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lister tadi, Lister Johnston, diberikan kepada penjaga gawang, Maxim Krepiu, mencoba lagi Kanada membangun serangan di sebelah kanan. Ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone. Kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, kodorkan lagi kepada Stepan. Masih Stepan, lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasi.
3: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
4: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
3: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper. Tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia. Tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia, sehingga wasit memberikan tendangan bebas. Nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar. hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan. Hingga menit ke-67 skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan. Coba pemain Bosnia, coba terus mendorong. Siapa akan tuju? Apakah masih terus? Masih digiring dalam kotak penalti? Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
2: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungut serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kepada Syed tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Forgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Jo, ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
4: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
2: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini, menjadi kesempatan juga bagi kedua tim. Masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
3: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
4: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain. Pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
3: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
4: Ya. Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Serge Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
3: Ya, setelah Hidden Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4, yaitu Fogderolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini. Ale Hamed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi backheel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya, karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic, sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak. Nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan, agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yaitu Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, coba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang. Siap sodorkan ke depan, kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2 tadi. Kesehatan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, memainkan bola dari kaki ke kaki, sedikit perlahan memasuk ke daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi, Oluwasevi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun belum keluar tadi. Lester Johnston lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin nomor punggung 9 akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan ini?
4: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
2: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
3: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vaslin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini. Dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan. Umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi. Dan langsung lagi coba.